0: Penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Lamongan Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang, dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengeboran, itu akan diintensifkan.
0: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan.

0: kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak terkini.
4: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
3: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
4: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
5: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
4: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
6: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
7: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
6: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
8: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
6: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setia Agung melaporkan.
9: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
10: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
9: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan, pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
11: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
9: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
13: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya antara pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak, yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp Center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Muhammad Toha. Muhammad Toha adalah pahlawan Jawa Barat kelahiran Bandung. Ia adalah seorang komandan Barisan Rakyat Indonesia, sebuah kelompok pejuang pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Toha mulai mengenal dunia militer dengan memasuki Seinendan. Setelah Indonesia merdeka, Toha terpanggil untuk bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia atau BRI. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, disiplin, dan pemberani. Ia menjadi salah satu pahlawan yang berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Kini, namanya dikenang menjadi salah satu jalan di kota Bandung.
0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan. Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
0: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara.
2: Pro 1.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya, Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat lagi kami akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda pendengar hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, Profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Oke, baik pendengar yang tak informasi. Yang pertama ini, Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah ya, atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024. Impor beras tercatat sampai menyentuh angka 7 juta ton ya pendengar ya. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas ya, sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional ya. Pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers ya di Jakarta pada hari Sabtu kemarin 22 Agustus 2026. Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026. Ya, penyaluran komoditas beras tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau. Informasi selengkapnya pendengar, silakan Anda kunjungi di portal kami di rri.co.id.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
1: Aku

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
2: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Namun, apakah kerokan bermanfaat secara medis atau justru berbahaya? Kerokan merupakan salah satu terapi alternatif tradisional yang sering digunakan di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia. Terapi ini menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit ini juga ditemukan di Tiongkok. Kerokan dipercaya dapat meringankan keluhan pegal, lemas, dan linu pada badan. Kerokan dilakukan dengan menggosokkan koin atau alat pengerok khusus dengan tepi tumpul ke permukaan kulit yang telah diolesi oleh minyak pijat. Gesekan koin dan alat-alat tersebut sebenarnya melukai atau memecahkan pembuluh darah yang berada di bawah kulit. Proses ini memunculkan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Beberapa penelitian menduga bahwa teknik ini menghasilkan efek anti nyeri, anti radang, dan meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh. Sayangnya, penelitian ilmiah yang meneliti manfaat kerokan dari sisi medis ini masih sangat terbatas. Berikut ini adalah beberapa manfaat kerokan yang sudah ditelaah secara medis. Yang pertama, meredakan sakit kepala, kemudian meringankan nyeri leher, mengurangi pembengkakan payudara, mengurangi nyeri punggung, dan mengatasi sindrom sebelum menopause pada wanita. Perlu diingat bahwa kerokan sebaiknya tidak dilakukan pada orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu, seperti gangguan pembekuan darah, penyakit diabetes, daya tahan tubuh yang lemah, dan sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi untuk terapi ini, gunanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

another

Oke, baik pendengar, untuk informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menambah jumlah peralatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo langsung di lokasi Karhutla. Penambahan unit peralatan tersebut diputuskan langsung Kepala Negara setelah mendengar laporan penanganan Karhutla. Laporan itu juga disampaikan dalam pertemuan koordinasi penanganan Karhutla dengan dari petugas gabungan. Peralatan yang dimaksud antara lain helikopter untuk waterbombing, ya pompa air untuk sumur bor, dan juga penambahan personil. Keputusan untuk menambahkan berbagai unit peralatan penanganan karhutla tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa situasi genting, ya. Mensesnek juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan penambahan penerjunan mobil pemadam kebakaran. Presiden Prabowo juga ikut turut menyoroti penanganan masyarakat yang terdampak karhutla. Kepala Negara memberikan instruksi kepada jajaran pemerintah provinsi untuk mengedepankan keselamatan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kalbar Sabtu 22 Agustus 2026. Kedatangan Kepala Negara untuk memimpin langsung rapat koordinasi serta meninjau penanganan darurat karhutla, dan usai memimpin rapat karhutla ya di pangkalan TNI AU Supadio, Presiden menuju Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalbar meninjau peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Oke, baik ya, untuk informasi selanjutnya, kabut asap ya yang menyelimuti wilayah Sanggau menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sanggau. Di tengah pelaksanaan pameran pembangunan Sabang Merah, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengimbau masyarakat menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh karena kondisi udara yang kurang sehat dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan. Susana menilai masyarakat perlu lebih waspada terhadap dampak kabut asap, terutama terhadap kesehatan pernapasan. Resiko tersebut dapat semakin dirasakan oleh kelompok masyarakat yang rentan terhadap paparan udara yang tidak sehat. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak ya, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi gok balapangan, yuk ke nomot, terkidup gok Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Siapa yang tidak kenal durian? Buah dengan ciri khas duri yang banyak di bagian kulitnya ini tersebar luas di beberapa negara Asia Tenggara. Orang mengenalinya dengan baunya yang tajam dan juga harum. Nah, ada buah durian langka yang keberadaannya hanya ada di Pulau Kalimantan. Masyarakat mengenal buah ini dengan nama yang berbeda-beda. Masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menyebutnya durian lahung, sementara masyarakat Kalimantan Barat mengenalnya dengan buah tambrana. Dari pengamatan sekilas, menurut Wikipedia, sama saja seperti durian pada umumnya. Namun, kulit dan durinya berwarna merah kehitaman. Apabila dipegang, terasa durinya lebih tajam dan lancip serta panjang. Rasanya lebih tajam, tetapi tidak lezat untuk dinikmati. Cara mengupasnya pun unik, karena berbeda, tidak seperti membelah durian pada umumnya. Caranya dengan memenggal secara melintang saja. Setelah terbuka, terlihatlah isi buah yang kekuningan dengan aroma khas menggoda selera. Jika Anda ingin mencicipinya, datanglah ke Pulau Kalimantan.

Oke, baik pendengar, pukul 8 lebih 56 menit ya waktu Indonesia Barat. Musik informasi masih akan saya hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di RRI, Sanggakala Informasi dan Inspirasi.

Farijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

kata-kata, tetapi juga tentang memahami emosi, niat, dan pesan yang tersembunyi di balik kata-kata. Seni mendengarkan yang baik dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya ekspresi diri yang otentik. Penulis mendorong pembaca untuk lebih memahami diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang tulus. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan dampak pesan yang disampaikan. Nah, buku ini juga membahas komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Penulis mengajak pembaca untuk memahami arti gestur dan ekspresi dalam berkomunikasi. Karena komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Selain itu, buku ini juga mengulas pentingnya adaptasi dalam berkomunikasi. Osuhyang menekankan bahwa setiap situasi dan audiens memerlukan pendekatan yang berbeda. Ini mencakup pemahaman budaya, norma, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi komunikasi. Dalam buku Komunikasi Itu Ada Seninya oleh Oh Suhyang menggali konsep-konsep komunikasi yang penting seperti mendengarkan, ekspresi diri, komunikasi nonverbal, dan adaptasi. Buku ini mengilustrasikan bagaimana seni dapat diterapkan dalam berkomunikasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih positif. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Oke, baik pendengar ya, untuk informasi selanjutnya ya, yaitu terkait dengan kebersihan ya pada wajah nih, apalagi jerawat ya, ini merupakan salah satu masalah kulit paling umum yang dialami hampir setiap orang, baik pada masa remaja maupun dewasa. Meskipun kerap dianggap sebagai persoalan estetika semata, jerawat sebenarnya ini adalah reaksi peradangan ya pada folikel rambut dan kelenjar minyak di wajah. Nah, memahami akar penyebab kemunculannya ini merupakan langkah awal yang paling krusial untuk menemukan metode perawatan yang tepat dan efektif, sekaligus mencegah jerawat timbul kembali di kemudian hari. Karena pendengar, penyebab utamanya ya timbulnya jerawat ini adalah produksi minyak alami atau sebum ya yang berlebihan oleh kelenjar sebasea. Pada kondisi normal ya, sebum berfungsi untuk menjaga kelembaban serta melindungi lapisan di luar kulit ya dari paparan lingkungan. Namun ketika kelenjar ini bekerja terlalu aktif ya, baik karena faktor genetik maupun pengaruh luar, jumlah sebum ya yang melimpah justru akan memicu penyumbatan pada saluran pori-pori wajah. Nah, pendengar, selain produksi minyak berlebih ya menumpuk, sel kulit mati juga berperan besar dalam proses penyumbatan pori-pori. Karena secara alami kulit manusia juga mengalami regenerasi dengan melepaskan sel-sel kulit mati secara teratur. Karena ketika proses pelepasan ini tidak berjalan lancar ya, sel kulit mati tersebut akan bercampur dengan sebum yang lengket dan kemudian membentuk sumbatan yang dikenal sebagai komedo, baik berupa komedo terbuka maupun komedo tertutup. Dan juga pendengar, pori-pori yang tersumbat oleh sebum dan sel kulit mati ini menciptakan lingkungan yang sangat ideal ya bagi perkembangbiakan bakteri. Dan bakteri ini sebenarnya hidup secara alami di permukaan kulit, tetapi ketika terperangkap di dalam pori-pori yang minim oksigen dan kaya akan nutrisi minyak ya, keberadaannya ini akan berlipat ganda secara cepat. Aktivitas bakteri ini yang kemudian memicu respon imun tubuh ya, hingga timbul peradangan, kemerahan dan pembengkakan berisi nanah. Nah, jadi kita mungkin kalau habis beraktivitas gitu ya di luar ruangan ataupun ketika habis make up, boleh nih ya pulang kita lebih baik langsung aja membersihkan muka atau mencuci muka nih ya menggunakan sabun muka. Dan ataupun mungkin Anda yang biasa skincare-an, nah boleh nih ya, agar kulit pada wajah kita ini terlihat lebih sehat.
1: Kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kalian tahu nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
2: Tahu dong, kalau soal kasus artis Korea, kita harus selalu update.
1: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
3: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
2: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
1: Apa pentingnya coba?
3: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
2: Iya, maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
3: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
4: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
5: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikom 2026 serta tandai akun @RRI_Antikom, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
12: Mungkinkah kita akan bersama?
11: Lelah Hati, Tito Aditya.

Teh Hijau Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka pintu apapun siapapun. Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Sejak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau, Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik, Mike Mohede.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita. Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Pendengar, musim kemarau ya seringkali membawa cuaca panas yang terik dan kelembaban udara yang fluktuatif. Kondisi lingkungan seperti ini tidak hanya memicu dehidrasi tetapi juga menciptakan iklim yang sangat ideal bagi perkembangbiakan bakteri dan mikroorganisme pembusuk. Ya, oleh karena itu pendengar, konsumsi beberapa jenis makanan dan minuman menjadi jauh lebih beresiko bagi kesehatan jika tidak diperhatikan dengan cermat selama musim kemarau. Salah satu jenis kuliner yang paling rentan adalah makanan bersantan seperti gula atau gulai ataupun opor ya, serta olahan berkuah kental. Suhu udara kemarau yang tinggi mempercepat proses fermentasi dan pembusukan lemak pada santan. Jika dibiarkan di ruang terbuka tanpa pemanasan ulang yang memadai, makanan bersantan dapat besi hanya dalam hitungan jam dan juga berpotensi tinggi yang memicu keracunan makanan atau gangguan pencernaan. Nah, seperti daging, ikan, dan hidangan laut yang dijual di area terbuka juga tergolong sangat riskan. Tanpa pendingin yang konstan, pendengar ya, protein hewani sangat cepat dihinggapi lalat dan menjadi sarang pertumbuhan bakteri patogen ya, pendengaran, seperti salmonella dan juga E. coli. Mengkonsumsi olahan daging atau ikan yang kesegarannya sudah menurun di musim panas dapat menyebabkan diare berat hingga infeksi usus. Karena makanan penutup bertekstur basah yang berbahan dasar susu ataupun telur ya, seperti kue basah, puding, dan krim memerlukan perhatian ekstra nih pendengar. Karena produk olahan susu juga sangat sensitif terhadap paparan suhu hangat di musim kemarau, dan struktur makanan ini juga cepat rusak dan menjadi media tumbuh yang subur bagi mikroba, sehingga berisiko menyebabkan mual, muntah, dan kram perut jika dikonsumsi dalam kondisi yang tidak segar.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Ah, berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
8: Ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
9: Oke, baik pendengar, pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat yang menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau pagi ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau. Nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas. Nanti ada akan Okrin Moboy menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Sarifah Dini juga pamit undur diri ya dari pendengaran Anda. Selamat menikmati waktu liburnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Budi Minarno, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani tengah ruang dengar Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti cuaca cukup bersahabat ya, artinya tidak hujan, kemudian juga berkabut dan tampaknya sedikit mendung ya pada pagi. Karena saat ini susah untuk membedakan mana mendung, mana berkabut begitu ya. Jadi selamat hari Minggu ya untuk Anda yang saat ini sedang beribadah, khususnya umat Nasrani di manapun saja Anda berada. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin di momen weekend ini banyak kegiatan khusus yang sudah Anda persiapkan dan sudah dilakukan dengan baik. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami akan awali kebersamaan kita di siang hari ini dengan menghadirkan idola anak tentang jaga lingkungan.

Hebat dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan penuh energi seperti matahari bersinar terang hari ini. Bersama aku, Akmal. Dan hari ini aku akan menemani kalian di acara yang super duper seru, penuh tawa, cerita, dan petualangan seru, yaitu Dunia Anak. Teman-teman, sebelum kita memulai petualangnya, aku mau tanya dulu nih. Udah mandi belum? Hehehe. Jangan lupa mandi ya, soalnya sudah siang. Kalau udah mandi, badan jadi wangi, pikiran jadi segar, dan siap untuk belajar hal-hal baru bareng Akmal. Hari ini kita bakal seru-seruan, teman-teman. Kita bakal dengan cerita, bermain dengan imajinasi, belajar hal-hal keren, dan tentunya ketawa bareng. Karena di dunia ini semua hal bisa jadi menyenangkan. Jadi, siapin senyum paling lebar, siapin kuping untuk dengar cerita seru, dan yuk kita mulai petualangan kita hari ini.

0: Teman-teman, sebelum kita masuk ke cerita seru hari ini, aku mau ngajak kalian pemanasan dulu. Bukan olahraga berat kok, pemanasan ceria. Coba semua berdiri. Ya? Ayo, ayo, jangan malu. Udah siap? Kita mulai. Tangan kanan ke atas, goyang-goyangin. Tangan kiri ke atas, goyang-goyangin juga. Sekarang, putar kepala pelan-pelan. Ke kanan, ke kiri. Bagus! Dan terakhir, senyum yang paling lebar. Yeay! Biar harinya makin cerah dan hati makin senang. Nah, kan sekarang tubuh sudah segar, senyumnya sudah ceria, dan semangatnya sudah naik lagi. Sekarang aku mau tanya, teman-teman hari ini mau belajar apa? Siapa yang suka menggambar? Siapa yang suka bikin kerajinan? Siapa yang suka bikin sesuatu dari barang-barang bekas? Wah, keren banget. Hari ini Akmal punya topik yang pas banget buat anak-anak kreatif seperti kita-kita. Karena kita bakal masuk ke dunia penuh warna dan imajinasi. Yang namanya kreatif dari sampah bekas. Iya, barang-barang yang biasanya kita buang bisa kita jadikan mainan, hiasan, bahkan karya seni yang super keren. Jadi, jangan kemana-mana ya. Tetap di dunia anak bersama Akmal. Karena sesaat lagi kita akan mulai petualangannya. Nah, teman-teman, sekarang Akmal mau ajak kalian masuk ke dunia kreativitas. Kalian tahu nggak, barang yang kita kira sampah itu sebenarnya bisa jadi sesuatu yang lucu, cantik, dan berguna loh. Coba dilihat di rumah. Ada botol plastik bekas minuman, ada kardus bekas susu, ada kertas warna yang sudah tidak terpakai, atau ada kaleng bekas. Nah, itu semua bisa jadi bahan karya kita hari ini. Kreatif dari sampah bekas, itu apa sih? Jadi, teman-teman, kreatif dari sampah bekas adalah kegiatan membuat barang baru dari barang yang sudah tidak dipakai atau biasanya dibuang, kalau dalam bahasa kerennya disebut upcycling. Es, jangan bingung dulu. Upcycling itu artinya mengubah barang bekas jadi sesuatu yang jauh lebih keren dan lebih bermanfaat. Nah, sekarang aku mau kasih contoh karya-karya seru yang bisa kalian buat di rumah. Contoh pertama, botol plastik bisa jadi pot bunga loh. Pertama, ambil botol plastik bekas, gunting bagian tengah atau bawah, warnai pakai cat atau spidol, jadi deh pot mini lucu untuk bunga atau tanaman. Hasilnya bisa kamu taruh di meja belajar atau halaman rumah. Contoh kedua, kardus jadi rumah boneka. Ma, ambil kardus bekas sepatu atau kardus susu, lubangi bagian depan sebagai pintu, hias pakai stiker atau gambar sendiri. Bisa jadi rumah boneka, garasi mobil-mobilan, atau bahkan istana mini. Contoh ketiga, kaleng bekas jadi tempat pensil. Ambil kaleng bekas susu, bungkus dengan kertas warna atau gambar buatan kalian. Bisa ditambah pita biar makin cantik. Jadilah tempat pensil yang unik buat meja belajar kalian. Kaos bekas jadi tas mini. Kalau punya kaos yang sudah sempit atau robek, jangan dibuang dulu. Potong bagian atasnya, ikat bawahnya, dan tara! Jadi tas lucu buat bawa mainan kecil. Wah, banyak banget yang bisa kita buat. Dan kalian tahu nggak, dengan buat barang-barang kreatif seperti ini, kita bukan hanya bersenang-senang, tapi juga ikut menjaga bumi kita supaya tidak penuh sampah. Oke, teman-teman, setelah ini Akmal bakal ceritain sebuah cerita seru tentang sebuah botol plastik yang berubah jadi sesuatu yang luar biasa. Judulnya adalah Petualang Si Botol Kecil. Jadi tetap bersama Akmal ya. Ya, di dunia anak.
1: Bakso, bakso.

Teman-teman, sekarang waktunya cerita seru. Coba semuanya duduk yang nyaman ya. Tarik napas, hembuskan. Dan kita mulai dongeng hari ini. Judulnya adalah Petualangan Si Botol Kecil.

0: Di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, ada satu botol plastik kecil yang sudah kosong. Namanya Boti. Boti adalah botol minum yang dulu dipakai setiap hari. Tapi sekarang pemiliknya sudah tidak menggunakan lagi. Dan Boti merasa sedih sekali.
1: Wah, aku takut dibuang ke tempat sampah. Aku masih mau berguna. Aku masih ingin membantu.
0: Suatu hari, datanglah seorang anak kecil bernama Nina. Nina melihat Boti yang tergeletak di lantai.
1: Wah, botol kecil ini lucu banget. Jangan dibuang dulu deh. Kayaknya aku bisa bikin sesuatu dari botol ini. Hah? Beneran? Aku gak dibuang? Tentu saja tidak. Kamu bakal aku ubah jadi pot bunga.
0: Nina pun membawa Boti ke meja kerjanya. Ia mengambil gunting, cat warna-warni, mata sikat, dan pita kecil. Nina mulai menghias Boti, dicat warna biru cerah, diberi pipi merah, diberi mata bulat lucu. Dan dalam beberapa menit, tadaa, Boti berubah jadi pot bunga paling lucu di rumah.
1: Wah, sekarang aku cantik sekali. Terima kasih Nina. Sekarang aku bisa menumbuhkan bunga dan membuat rumah ini lebih indah.
0: Nina menaruh tanah, lalu menanam bunga kecil di dalam Boti. Teman-teman, tahu apa yang terjadi? Setiap hari, bunga itu tumbuh, tumbuh, dan tumbuh. Sampai pada suatu hari, bunga itu mekar dengan keindahannya. Dan Boti merasa sangat bahagia, karena ia tidak dibuang, tapi diberi kehidupan baru.

teman-teman, dari cerita botik kita bisa belajar bahwa barang-barang bekas tidak semuanya harus dibuang. Kalau kita kreatif, barang itu bisa diubah jadi sesuatu yang sangat berguna. Seperti boti dari botol biasa jadi pot bunga lucu. Nah, setelah dongeng seru tadi, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu tantangan kreatif minggu ini. Jadi, jangan kemana-mana ya, teman-teman. Tetap bersama Akmal di dunia anak.

cilik yang kreatif. Sekarang waktunya segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tantangan kreatif minggu ini. Wah, semangat ya. Akmal mau kasih kalian misi spesial, misi keren dan misi yang bikin bumi kita makin bahagia. Tantangan pertama, ubah barang bekas jadi karya. Teman-teman boleh pilih satu barang bekas apa aja dari rumah. Contohnya, botol plastik, kardus bekas, kaleng susu, kertas sisa, kain bekas. Lalu, ubah jadi sesuatu yang bisa dipakai. Contohnya bisa jadi pot bunga, tempat pensil, rumah boneka, mobil-mobilan dari kardus, hiasan gantung lucu. Teman-teman, kalau kalian ikut tantangan ini, kalian bukan cuma bikin karya, tapi juga sudah ikut pahlawan lingkungan cilik. Nah, minggu depan, Akmal bakal bacain hasil karya kalian yang paling kreatif, unik, dan lucu. Jadi, jangan lupa ikut ya, dan tetap semangat jadi anak-anak yang sayang bumi. Wah, teman-teman, gak kerasa ya, hari ini kita sudah bermain peserta demokrasi bersama di dunia anak. Kita sudah dengar dengan seru tentang boti, si botol kecil. Kita juga belajar cara mengubah barang bekas jadi karya. Dan pastinya, kita juga sudah punya tantangan kreatif minggu ini. Aku bangga banget sama kalian semua, karena kalian adalah anak-anak hebat, pintar, dan punya hati yang baik untuk menjaga bumi kita. Jangan lupa ya teman-teman, setiap barang bekas yang kalian ubah, setiap karya kecil yang kalian buat, itu semua sudah membuat kami kita sedikit lebih bersih, lebih indah, dan lebih bahagia. Dan itu semua berkat kalian. Sebelum kita berpisah, aku mau ingatkan 3 hal penting. 1. Tetap ceria dan semangat setiap hari. 2. Jangan lupa bantu orang tua di rumah. 3. Terus jadi anak kreatif yang mencintai lingkungan. Terima kasih sudah bersama Akmal hari ini. Teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan di acara yang paling seru, paling gokil, paling penuh warna. Dunia Anak.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Oke, saudara pendengar, demikian tadi Idola Anak yang baru saja kami hadirkan untuk jaga lingkungan. Nah, ini adik-adik tentu menjadi apa ya? Tanggung jawab ya, tanggung jawab kita semua, adik-adik, semua masyarakat Sangga untuk bagaimana menjaga lingkungan. Apalagi ini musimnya lagi musim panas ya. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan, jangan bermain-main dengan yang namanya api, karena memang musim kering gitu ya, sangat rentan sekali terjadinya kebakaran atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tidak membuat hal-hal yang bisa memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya. Semoga bisa bermanfaat dan selamat bersenang-senang adik-adik semua di hari Minggu ini, hari libur ya, banyak kegiatan-kegiatan bermain yang bisa dilakukan ya, mungkin menyesuaikan ya, karena situasinya cuaca lagi berkabut, asap gitu ya. Kalau bisa bermainnya mungkin di sekitaran rumah atau dalam rumah gitu ya, jadi lebih baik ya. Nanti kalau cuacanya sudah kembali normal, barulah mungkin lebih banyak aktivitas yang atau bermain yang dilakukan di luar ruangan. Baik, kami cukupkan sampai di sini edisi hari ini di Idola Anak edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung. Ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus. Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana.
1: Soalnya

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Bersama kami di Sesuatu RRI Sanggau, di mana cerita Sanggau.
2: Halo, saya Okrin.
3: Saya Cika.
4: Saya Fido.
5: Saya Dini.
3: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sanggau pagi ini.
3: Sanggau siang ini.
4: Sanggau sore ini.
5: Sanggau malam ini.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kalian tahu nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
8: Tahu dong, kalau soal kasus artis Korea, kita harus selalu update.
7: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
9: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
8: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
7: Apa pentingnya coba?
9: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
8: Iya, maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
9: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
10: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Kejuaraan Dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester

0: luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
1: I understand that as well.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Well, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya harapan kita berdua untuk mix double kedepannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya itu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga bagi
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar, masyarakat petani di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air untuk lahan hortikultura. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan bagi petani dalam menjaga pertumbuhan tanaman, terutama ketika ketersediaan air tidak mencukupi. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Entikong, Mahmudi, mengatakan kebutuhan air menjadi persoalan yang cukup dirasakan oleh masyarakat petani di wilayah tersebut. Menurutnya, petani harus mencari berbagai cara agar tanaman hortikultura tetap mendapatkan pasokan air. Ia menyebut keterbatasan ketersediaan air ini membuat petani perlu melakukan upaya tambahan dalam merawat tanaman mereka. Salah satu alternatif yang dilakukan adalah menyiram tanaman secara manual untuk memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi. Nah, penyiraman manual dilakukan petani sebagai langkah untuk mempertahankan kondisi tanaman agar tidak mengalami kekurangan air. Dan upaya tersebut membutuhkan tenaga dan waktu lebih banyak karena petani harus mendatangi lahan secara langsung untuk melakukan penyiraman. Mahmudi menjelaskan kondisi ini menjadi perhatian dalam kegiatan pendampingan pertanian di Kecamatan Entikong. Penyuluh pertanian terus memberikan pendampingan kepada petani agar mereka dapat menyesuaikan pola pemeliharaan tanaman dengan kondisi ketersediaan air di lahan. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_entikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Entikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Entikong 2026 serta tandai akun @rri_entikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Lelah Hati, Tito Aditya. Aku

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Bulan Muharram menjadi salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah setelah mendapat wahyu ditetapkan menjadi kalender Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi merupakan puncak kejayaan Islam menjadi agama yang membawa kebaikan dan kebenaran untuk diajarkan kepada umatnya. Makna hijrah itu sendiri adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari suatu peristiwa ke peristiwa lain, berpindah dari perilaku satu ke perilaku lain, menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Makna lain hijrah yaitu perubahan pada sesuatu yang menuju pada kebaikan, pada kemajuan dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, pada seluruh alam semesta dengan semangat damai sejahtera penuh kasih sayang. Sehingga tujuan Allah menurunkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

0: Demikian telah dikumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama tim yang bertugas di Sanggau siang ini, pendengar, masih menemani Anda ya, barangkali istirahat Anda sejenak atau ruang santai Anda di siang hari ini atau sekedar santap siang dan sebagainya ya. Anda bisa bergabung juga bersama kami di program acara kami selanjutnya, Ragam Budaya. Ya, Anda bisa bergabung request lagu-lagu daerah kesayangan Anda di 085753810365 atau di WhatsApp kami 081157564. Sesaat lagi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, kita terima dulu di line telepon, ada siapa dan di mana. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Rekan Budaya. Selamat siang Bang Ukrim.
0: Selamat siang Mbak Miati.
3: Iya.
0: Iya. Ini di rumah kah? Biasanya Panjur Haji biasanya. Kantin ya.
3: Di kantin. Lagi ada perlombaan nih Bang Ukrim.
0: Oh, ada perlombaan. Habis hari Minggu ya. Pikir sekolah libur gitu.
3: Makan kerupuk. Masukkan botol. Masukkan paku ke botol. Ada lomba kelereng. Lomba apa namanya? Bola dangdut
0: ya, macam-macam ya.
3: Sambang, balap karung. Rame ya. Lagunya apa ya? Ati Segoro Bang Ukrim.
0: Ati Segoro
3: dari DJ Arwo.
0: DJ Arwo ya. Ati
3: Segoro.
0: Goro.
3: Oke. Ada. Oke. Calamnya di Ranggo ramai banget. Ramai banget nih.
0: Ramai ya. Iya.
3: Nanti jumpa lagi Bro Dangdut ya.
0: Baik.
3: Yuk, selamat bertugas. Semangat siang. Tuhan memberkati keluarga Bang Ukrim.
0: Amin. Terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat bersama keluarga Mbak Miati ya. Di depan kopi Sanggau ada Mbak Miati. Di belakang Mbak Miati ada siapa nih? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, selamat siang Ragam Budaya Bang Ukrim. Ya. Gabung lagi Bang Ukrim.
0: Siap Bang Eko. Terima kasih.
4: Kalau cuaca gimana?
0: Cuaca kalau dari pagi agak mendung-mendung ya, tapi
4: sama
0: kurang lebih ya.
4: Sama dengan perintis agak mendung-mendung kayaknya.
0: Mendung-mendung, ya.
4: Walaupun lagu lah Bang ya.
0: Yuk.
4: Nah, kalau Bang Eko sih lagu daerah Padang nih.
0: Judulnya?
4: Judulnya Tungkek Membawa Rabak dari Pausana ya.
0: Tungkek.
4: Tungkek Membawa Rabak.
0: Membawa Rabak, coba.
4: Membawa Rabak dari Pausana ya Bang ya.
0: Pausana ya. Oke.
4: Ada kan?
0: Ada.
4: Salam buat adik abang di Simpang Pacar lah bisa jalan ya. Buat Mbak Okrin, selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih Bang Eko, selamat siang. Ya, Ragam Budaya. Ada Bang Eko di Perintis Sanggau ya. Lagi santai lah mungkin ya. Karena biasanya ada kesibukan jadi enggak sempat gabung gitu ya. Ya. Lanjut. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Robin.
0: Bang Pael.
5: Mungkin.
0: Ya.
5: Borong ya.
0: Ah, borong ya. Bang Pael.
5: Ya.
0: Gimana kak? Di sana ada hujan belum?
5: Wih, belum ada mungkin.
0: Belum ya. Pagi ini gimana, mendung-mendung kah atau panas nih?
5: Cuaca mendukung kayaknya, mungkin panas. Atau panas berkabut.
0: Panas berkabut ya.
5: Lagu ini mungkin.
0: Judulnya?
5: Apa tuh ya yang itu aja ini? Krisis global mungkin.
0: Krisis global.
5: Nah, dari itu orang jangkang, dari itu jangkang.
0: Baik.
5: Ah, selamat datang kembali ya, Presiden. Bang Pak, terima kasih, semua siang, semoga sehat selalu. Oke, selamat siang
0: rekan budaya. Baik, terima kasih Bang Pak El, selamat siang. Ya, krisis global. Ya, ini lagu yang di request ya Bang Pak El di beliau. Kita coba cek juga di WhatsApp ada siapa. Selamat siang rekan budaya, Pak Mansam Balai Karangan. Terima kasih, selamat siang. Ragam budaya ya. Lagunya Wurin ya, Wurin Lolu ya, Gale ya, Kapak Lili. Nah, ini lagu daerah mana nih? Endelio ya. Oke lah, nanti kita cek lagunya ya. Ya, nanti kita cek lagi di via WhatsApp ada siapa saja yang bergabung ya. Dalam telepon tadi sempat kedip-kedip tapi sudah terputus nampaknya ya. Ya, kelamaan ngangkat nih kayaknya. Soalnya lagi baca ini ya. Baca apa namanya, pesan WhatsApp yang masuk nih.

Oke, kita dengarkan dulu ada dua lagu pertama ya, kita hadirkan terlebih dahulu. Nanti kita cek lagi lagu-lagu yang teman-teman request juga di via WhatsApp ya. Jadi kita ambil salah satu, pilih secara random. Ya, kita nikmati dulu, menemani barangkali santap siang Anda ya. Atau Anda yang mungkin masih sibuk-sibuknya sambil mendengarkan ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Oke, kita lanjut di sesi yang kedua di line telepon. Wah, sudah terputus ya. Coba lagi ya di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp 0811-5756-494. Ya, sudah terputus. Ya, kita coba buka di WhatsApp ada siapa saja. Selamat siang Bang, saya Putra Bosuh. Bosoh ya, Putra Bosoh. Ini mau request lagu Monkey Muh Yo Monta ya, dari Pak Rafael ya. Salam dirangkul aja. Oke, terima kasih Pak Rafael ya. Ya, di line telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo Bang Okrim, selamat siang.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Ya, aja tebak-tebakan ada dengan abang siapa lah.
0: Oh, tebak-tebakan. Di mana, Mbak? Mbak.
1: Posisinya di Kabupaten Landa.
0: Oh, di Landa. Mbak Yuni.
1: Betul sih, Bang. Selamat abang.
0: 100. Mbak Yuni.
1: Oh, ya.
0: Mbak Yuni mau request lagu apa?
1: Oh, masih dapat lagu gak, Bang?
0: Dapat dong. Lagu daerah masih, tapi ya.
1: Iya, betul sih, Bang. Ini aja, Bang. Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Ya, lupa tadinya Bang.
0: Lupa ingat.
1: Lupa ingat Bang, udah lupa nih Bang.
0: Oh, lupa. Apa kira-kira, ingat-ingat lagi.
1: Ini aja Bang. Lenggona. Yang biasa diputar itu yang dipinta sama Bang Pael.
0: Wiwit Balabi ya.
1: Lenggona kan ada Bang biasa diputar.
0: Lenggona ya, penyanyinya siapa?
1: Enggak tahu sih Bang.
0: Pokoknya itu ya, Lenggona gitu ya.
1: Lenggona kalau enggak salah ya Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada kan Bang?
0: Ada.
1: Ya. Tapi siapa penyanyinya Bang?
0: Siapa? Wiwit Balabi.
1: Tapi bukan Bang.
0: Bukan. Berarti apa, Lenggona lah judulnya itu ya?
1: Iya, Lenggona yang saya dipikir sama Bang Pael tuh.
0: Oke.
1: Okay. Siapa kemenangnya itu?
0: Dara Lenggon mungkin.
1: Nah itu aja kali Bang, gak apalah Bang.
0: Dara Lenggon ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti ada Bang ya?
0: Ada lagunya.
1: Salamnya boleh, bisa ke salam Bang?
0: 1-2 orang boleh.
1: Oh iya. Buat Bang Eko sama Bang Joto, terus buat Yuli, yang lainnya kita angkul aja Bang ya. Fotokopi yang lain aja, yang belum masuk, yang udah pada gabung semua. Untung Alkremnya, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Ya, ada Mbak Yuni di Landak, Ai Kepo di Sebungkup.
2: Tadi malam yang
3: Ai Kepo nih, betul.
0: Apa berita ini?
3: Ya. Apa berita? Udah sama keladang, ramai-ramai gotong royong ya.
0: Oh, udah selesai dah.
2: Minggu.
3: Oh, gotong royong, Pak. Kalau gotong royong kan susah agak kita bikin kokas isinya itu, ladang tuh kan enak kita yang bakar.
0: Tapi rata-rata kalau petani tradisional tuh udah paham betul lah cara mainnya gitu ya.
3: Oh, udah paham betul.
0: Jarang yang
3: bersisinya dulu baru kita bakar ladang. Enak kita bawa orang ramai-ramai.
0: Betul, jarang sampai terjadi apa? Nyerempet-nyerempet gitu ya.
3: Jarak alhamdulillah enggak apa-apa. Dapat lagu apa Bang Krim?
0: Dapat.
3: Alhamdulillah lah kayak gitu. Kalau gitu kan musim bakar ya. Mana ada tidak yang bisa dibakar. Kabut sangau pun tebal, apalagi sebungkupnya tebal lagi.
0: Sebungkup tebal ya.
3: Rasanya asap tobal 97 ya.
0: Judulnya?
3: Lagu asap tobal. Oh, Dayak lagu.
0: Asap tobal.
4: Maya, bisa kami bicara dengan Pak Muksin Maya?
3: Asap tobal, asap tobal. Ya,
4: gimana, Mbak? Pak Muksin, selamat siang. Kami turut prihatin untuk kejadian yang menimpa Desa Sade tadi malam, Pak.
0: Asap tobal.
4: Pak Muksin ada di mana tadi malam?
0: Oke. Ada nih lagunya nih.
4: Di rumah.
3: Aja minta salam nggak? Iya.
0: 1-2 boleh.
4: Desa Sade ini kan sudah lama
3: terkenal sebagai objek wisata.
0: Yuni.
4: Nah, selama ini.
3: Salam untuk Mbak Yuni.
4: Kalau dilihat begitu ya, kegiatan sehari-hari masyarakat di sana selain.
3: Bang Eko Putar Segitiga Selatan sudah masuk kah?
0: Pernah, Pak.
3: Mama Boy nggak pernah masuk nu. Apalagi Kalung sih golong tuh, hari panas tuh. Bang Dendi tersibuk nih. Untuk Bang Okrim yang ganteng, semoga sehat selalu. dilindungi oleh Yang Maha Kuasa sekeluarga.
0: Amin amin.
3: Terima kasih. Ragam budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, ada Ai Kepo di Subungkup ya. Ya, bersama kita lagunya Asap ya. Iya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
5: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya. Mbak Elsa.
5: Iya.
0: Agak lemah suaranya?
5: Kurang sehat kayaknya hari ini.
0: Ngapa pula nih?
5: Lagi sakit kepala, enggak tahu lah belum sempat mau pergi ke balai mau cek. Kalau enggak tensi kolesterol kayaknya naik nih.
0: Biasa tensi
5: sih. Kayak lagi cutak tadi malam tuh. Enggak lambat angkat telepon tuh lah, enggak bisa kayaknya bercutak.
0: Wah, enggak boleh bercutak lagi nih kayaknya nih.
5: Lalu naik tensi. Kalau ada lomba bercutak mau enggak saya ikut tuh.
0: Pasti menang biasanya.
5: Pasti lah.
0: Iya, iya.
5: Gimana lagu masih ketemu masih ada kah?
0: Boleh. Waktunya masih ada kita hadirkan.
5: Lagunya Kepunan Jolu aja lah dari mulai sekayam lah
0: ya. Kepunan Jolu ya.
5: Salamnya terutama buat Wong lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
5: Pulangnya hati-hati buat teman-teman semuanya. Kayaknya ini siang hari salamnya dan belajar SMP tanpa kecuali ya. Buat Wong Queen, jangan lupa makan siang ya. Okay, Wong Queen, terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih kembali Mbak Elsa. Selamat siang. Cepat pulih, cepat sembuh. Lagi kurang enak kepalanya katanya. Lagi apa ya, pusing-pusing lah. Mungkin apa, kayaknya mau cek dulu tensi ya, kemudian apa, kolesterol dan sebagainya. Ya, itu penyakit apa sih, langganan sih biasanya ya. Kalau udah 40-an, 50-an ya kayaknya itu tuh. Oke lah, kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu. Tapi di WhatsApp tadi sudah kita bacakan ya. Tadi ada Pak Rafael juga sudah bergabung ya. Kita nikmati dulu ada dua lagu selanjutnya. Tiga ya, kita ambil salah satu lagu yang teman-teman request melalui via WhatsApp.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Oke, kita buka satu sesi selanjutnya, sesi terakhir ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya, Bung Ganteng.
0: Bang Lanius.
1: Oke, lagunya Bung, ini lagu Jawa. Lagu Kue Sing Marai dari Suriname.
0: Kue Sing Marai
1: dari Suriname.
0: Coba Koes.
1: Kue Sing Marai ini saya ingat lagunya arwahnya Pak Dejono nih, suka dengan lagu ini beliau nih. Kalau saya ingat lagunya ingat Pak Dejono nih, betul Bung.
0: Kita cek dulu ya. Lagu,
1: ada enggak?
0: Kue Sing Marai mana sih?
1: Kalau ada enggak? Kalau enggak ketemu saya kirim linknya gitu kalau enggak ketemu.
0: Belum nih nampaknya nih.
1: Oh ya, saya kirim link aja Bung ya.
0: Oke,
1: yuk, terima kasih, selamat siang Rekan Budaya.
0: Baik, terima kasih kembali Mora News ya. Ya, kadang-kadang kalau dicek ini enggak. Kue Sing Tresno, kalau Kue Sing Tresno ada gitu ya. Kue Sing apa tadi? Gak ketemu lagunya ya. Baiklah kalau begitu. Bang Marcel, selamat siang Bang Marcel.
2: Selamat siang Bang Queen.
0: Ya. Silakan Bang.
2: Request lagu Kopi Pancong aja Bang.
0: Kopi Pancong ya.
2: Cuaca kita nih aduh makin parah nih Bang.
0: Makin parah asapnya ya.
2: Itulah napas pun mulai ingat kayak ya. Ikan dinaikkan ke darat nih.
0: Kayak nggak bebas narik napas gitu ya.
2: Bebek, kalau bebek itu masih kuat napas itu Bang, kalau dia air dingin dia.
0: Gitu ya. Baik.
2: Iya Bang. Request lagi itu ya Bang. Salamnya buat Bung Lanius, Bung Alvin yang lagi tugas. Selamat siang Ragam Budaya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Marcel. Selamat siang. Ya Bang Marcel di Skado kalau nggak salah ya. Terima kasih Bang Marcel ya. Dan tidak terasa di penghujung acara ya. Kita ambil salah satu lagu tadi. Ada yang request juga lagunya. Kita ambil ya lagunya. Dan ada beberapa lagu yang memang belum dapat kita hadirkan ya, karena waktunya tidak cukup ya untuk kita hadirkan semua. Tapi kita usahakan nanti beberapa lagu yang bisa kita hadirkan ya, kita hadirkan semua. Dan terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung di line telepon atau via WhatsApp ya. Semoga bisa terhibur di siang hari ini, menemani ruang istirahatnya, sembari juga istirahat ya. Kemudian juga atau apa, Anda yang mungkin masih sibuk-sibuknya dengan berbagai kegiatan ya, mudah-mudahan lagu daerah tadi dalam Ragam Budaya bisa menyemangati kegiatan di hari minggu ini atau weekend ini. Baik, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu standby ya bersama kami di 97 FM ya. Kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan di Ragam Budaya edisi selanjutnya. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita siang produksi Seksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: UMKM harus tetap berjualan karena untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk tanggapan kabut asap ini sebenarnya sangat memburuk udaranya, tapi kita sangat perlu untuk pendapatan sih Kak, lebih pentingnya.
1: Setiap harinya itu kurang lebih kami melakukan pengangkutan sampah di sini, kami turunkan satu armada dump truck, jadi kurang lebih dalam satu hari itu kurang lebih timbulannya 1 hingga 2 ton.
2: Warta siang selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026, saya Oklin Oboy. Berita utama, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Dusun Privin, Desa Semangit, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Dikatakan api berasal dari aktivitas pembakaran lahan untuk berladang yang kemudian merembet ke area semak belukar di sekitarnya. Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring menyampaikan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1,5 hektar dan lokasinya berada di belakang kawasan BTN Privin, dekat dengan pemukiman warga. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan karena berisiko penyebaran api meluas dan membahayakan pemukiman. Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku UMKM untuk tetap berjualan. Meski kondisi udara masuk kategori tidak sehat, para pelaku usaha tetap membuka lapak untuk mempertahankan aktivitas dan pendapatan mereka.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk tetap berjualan. Salah satu pelaku UMKM Sanggau, Ayu, mengatakan dirinya tetap berjualan untuk mempertahankan usahanya meski kondisi udara masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Ayu mengaku kondisi kabut asap membuat suasana berjualan berbeda dibandingkan kondisi normal. Namun, aktivitas jual-beli masih tetap berlangsung di lokasi usahanya. Menurut Ayu, keputusan untuk tetap berjualan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Aktivitas usaha tetap dijalankan meski kabut asap mempengaruhi kenyamanan saat berada di luar ruangan.
0: Karena UMKM harus tetap berjualan karena untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk tanggapan kabut asap ini sebenarnya sangat memburuk udaranya, tapi kita sangat perlu untuk pendapatan sih Kak, lebih pentingnya. Tahun kemarin sih kan tidak terlalu parah seperti tahun ini ya. Tahun ini tuh sangat-sangat parah karena kabutnya juga lebih tebal dari tahun kemarin. Alhamdulillah ya sih Kak, untuk pembeli sih datang terus ya, tidak ada apa penurunan apa, tidak ada, stabil sih Kak.
3: Ia berharap adanya upaya dan penanganan yang cepat dari pemerintah daerah agar kondisi udara kembali membaik. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM dapat kembali berjalan dengan lebih nyaman. Wulandari melaporkan.
2: Sementara itu, Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika menekankan kesiapsiagaan personil menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Ia meminta seluruh personil meningkatkan kewaspadaan, memantau perkembangan situasi, serta siap bergerak cepat apabila terjadi karhutla. Kapolres juga meminta personil memonitor informasi terkait karhutla yang beredar di media sosial dan memastikan kebenarannya sebelum diteruskan kepada masyarakat. Menurutnya, setiap informasi harus disikapi secara bijak dan diverifikasi sebelum diteruskan. Selain kesiapsiagaan petugas, AKBP Kadek Ari Mahardika juga mengingatkan personil menjaga kesehatan, kekompakan, dan juga soliditas serta integritas. Mendengar pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 di Sanggau menghasilkan sekitar 7 hingga 8 ton sampah selama kegiatan hingga satu hari setelah penutupan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau mengangkut timbunan sampah tersebut secara bertahap menggunakan satu armada dump truck yang disiagakan di lokasi.
4: Kegiatan pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 menghasilkan sekitar 7 hingga 8 ton sampah selama pelaksanaan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi, mengatakan timbunan sampah yang diangkut petugas mencapai sekitar 1 hingga 2 ton setiap harinya. Ia menerangkan jumlah tersebut merupakan akumulasi sampah yang dikumpulkan sejak kegiatan berlangsung hingga satu hari setelah penutupan. Dikatakan pengumpulan sampah dilakukan mulai tanggal 19 Agustus hingga 23 Agustus 2026. Ia menjelaskan pengangkutan sampah selama kegiatan dilakukan menggunakan satu armada dump truck yang disiagakan di lokasi. Armada tersebut digunakan untuk mengangkut timbunan sampah yang dihasilkan dari aktivitas selama Festival Rakyat UMKM tersebut.
1: terutama timbulan sampah yang terjadi yang dikaitkan oleh

0: Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mendorong pemanfaatan perkarangan rumah sebagai sumber pangan sehat sekaligus upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga. Ia meminta dinas teknis memperluas edukasi kepada masyarakat agar lahan sempit maupun wadah bekas seperti ember, pot, dan polybag dapat dimanfaatkan untuk menanam sayur. Menurut Susana, kebiasaan menanam pangan dari rumah tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan keluarga saja, tetapi juga membangun pola konsumsi pangan sehat sejak dini. Di lain sisi, ia mendorong hasil pertanian masyarakat agar tidak berhenti untuk dikonsumsi sendiri, tetapi dapat masuk ke ekosistem pasar UMKM di Kabupaten Sanggau. Susana menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku pertanian, dan UMKM dapat membuka ruang pemasaran baru, sekaligus mendekatkan produk pangan lokal kepada masyarakat. Ketersediaan telur di Kabupaten Sanggau masih terbatas akibat populasi ayam petelur dan jumlah pelaku usaha yang belum banyak. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat produksi telur lokal guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong penguatan usaha ayam petelur untuk menambah pasokan telur dari peternak lokal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispenda Sanggau, Amius Anto, menyebut saat ini baru terdapat 9 kelompok peternak yang masing-masing memiliki populasi sekitar 600 ekor ayam. Selain kelompok, sejumlah pelaku usaha mandiri juga telah beroperasi di Subah, Tayan Hilir, Muko, Parindo, dan kawasan Kapuas. Namun jumlah populasi yang masih terbatas menjadi tantangan untuk meningkatkan produksi dan memperkuat ketersediaan telur di pasar Sanggau. Karena itu penambahan populasi ayam dan peluasan usaha peternak dinilai penting agar produksi telur lokal mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Kebutuhan Sanggau memang untuk telur ini kan memang sangat terbatas karena para pelaku usaha juga masih terbatas. Untuk yang kelompok kita yang sudah eksis, produksinya sudah 80%, nah itu sudah ada 9 kelompok, populasi memang masih terbatas ya, masing-masing kelompok itu ada 600 ekor. Lalu yang para pelaku usaha mandiri itu ada 4 lokasi, yang pertama itu ada di Subah, Tayan Hilir, kemudian Muko, lalu ada di Parindu, kemudian ada di Kapuas juga seperti itu.
1: Anton berharap jumlah pelaku usaha dan populasi ayam petelur di Kabupaten Sanggau terus bertambah agar kapasitas produksi telur lokal semakin meningkat. Ia juga berharap kebutuhan telur masyarakat dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar Sanggau dapat berkurang. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kabut asap tidak menyurutkan aktivitas UMKM Sanggau. Festival Rakyat UMKM Sanggau timbulkan 1-2 ton sampah per hari. Saya Okrema Boy, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Selamat bergabung Anda yang bersedia bergabung bersama kami. Pendengar, kita masuk di program acara selanjutnya di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, berjumpa kembali kita di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini bersama Radio Republik Indonesia Sanggau. Kembali menghibur, menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Anda bisa bergabung, request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756-494. Selamat siang menjelang sore untuk para pecinta musik dangdut dimanapun saja Anda berada. Semoga semuanya pada sehat walafiat, itu menjadi harapan kita semua. Baik, saya terima dulu ada Bung Marcel di via WhatsApp nih. Bung Marcel, silakan.
2: Selamat siang, Mokring. Ya. Dangdut, dangdut ala kita.
0: Baik, Bung Marcel, mau lagu apa nih?
2: Lagunya yang agak hot-hot sedikit lah bang.
0: Apa tuh?
2: Karena panas nih. Goyang tumang aja lah.
0: Goyang tumang.
2: Goyang tumang tangannya di atas bang.
0: Baik, siap.
2: Salamnya untuk Bang Okrin, bagi tugas semangat selalu bang.
0: Baik.
2: Buat Bung Lanius di Subas Sambas. Untuk jamur sawit. Ini musim kemarau nih. Rajin-rajin mukat lagi nih ke sungai Kapuas nih.
0: Iya.
2: Untuk apa Mama Boboy di Kucing, ayo Mama Boboy gabung Mama Boboy. Dato Uban di Ngabang, Mbah Kakung di Kuburaya, Mbak Yati di Sanggau, Mama Indah di Ngabang, Bung Eko dan yang lain dirangkul lah ya bang. Oke, itu aja lah bang.
0: Baik.
2: Kalau dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Marcel, selamat siang. Ada Bang Marcel di Skado. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang, dangdut adalah kita Bang Kris.
0: Mbak Mola, silakan Mbak Mola.
3: Lagunya Duri Penghalang.
0: Duri Penghalang ya.
3: Selalu menghalang.
0: Selalu menghalang ya. Ini durinya harus dicabut nih biar enggak ngalang nih.
3: Harus dibakar durinya.
0: Iya.
3: Asalnya dirangkul aja.
0: Oke.
3: Buat Bang Kerim, kopi panas pahit tanpa gula.
0: Wah, kopi panas pahit tanpa gula ya.
3: Selamat bertugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali Mbak Mola, selamat siang Pro Dangdut tentu adalah kita. Oke lah kalau begitu, kita langsung dengarkan dua lagu ini.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian tahu nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
1: Tahu dong, kalau soal kasus artis Korea, kita harus selalu update.
0: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
2: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
1: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
0: Apa pentingnya coba?
2: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
1: Iya, maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
2: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
3: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Oke, selanjutnya di line telepon ada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Ya, Mbak Elsa, silakan, Mbak.
6: Halo.
5: Ya, silakan, Mbak.
6: Itulah matikan radio lo, jaraknya jauh soalnya lagi baring kan.
5: Ini lagi di rumah apa di mana nih, di jalan?
6: Di rumah, baring. Soalnya baring tuh jauh, biasa kan radio tuh dekat kepala, ini agak jauh
5: agak
6: lah.
5: Sekarang
6: lagi kepala pusing kan, jadi enggak bisa terlalu dekat kayaknya.
5: Ini udah minum obat apa belum? Soalnya dari tadi masih pusing nih.
6: Iya, belum minum obatnya, mau okren, belum
5: gitu.
6: Belum pergi ke balai. Soal cuacanya tuh aduh.
5: Panas ya.
6: Iya, ya lihat ke jalan udah malas mau keluar kan.
5: Semoga lagu dangdut yang dipilih ini bisa sedikit meringankan. Iyalah.
6: Kayaknya lagu Rita ya, seperti biasa lah ya.
5: Rita.
6: Lagu itu apa namanya tuh? Yang Mbak Elsa minta kemarin tuh lah.
5: Apa tuh? Saya lupa ingat tuh.
6: Semakin menyala.
5: Nah
6: itulah. Aku suka dengan lagu itu kayaknya ya.
5: Iya.
6: Kayaknya enak sih lagu tuh, Bang Keren ya.
5: Iya, enak lagunya.
6: Soalnya penasaran, padahal menyala tuh enggak ada tulisan di situ ya.
5: Iya.
6: Semakin mengalah.
5: Semakin mengalah. Iya, iya.
6: Itulah. Ada aja ya penyanyi ini ya. Oke deh.
5: Ya.
6: Buat Bang Keren sehat selalu ya bersama Kogate Cinta, buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu juga ya, salamnya. Kompak selalu lewat udara. Pokoknya rangkul aja deh salamnya ya buat Bapak Ibu Tani di sawah, di ladang. Semangat-semangat ya kerjanya ya. Buat Kakek Ririn, gabung Kakek ya.
5: Iya.
6: Mungkin lagi ambil jengkol mau keren.
5: Bisa
6: ya.
5: Bisa jadi
6: kakek
5: lagi banyak jengkolnya, betul.
6: Gratis katanya, kalau mau ambil
5: gratis
6: sendiri katanya.
5: Ya, harus datang sendiri.
6: Kolesterol makan jengkol sekarang ya. Iya. Oke, Mokrin. Terima kasih, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Baik, terima kasih kembali Mbak Elsa. Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita. Ya, selanjutnya ada siapa di belakang Mbak Elsa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
5: Mbak Kakung.
7: Iya.
5: Ya, silakan, Mbak.
7: Aku ya, Bang.
5: Judulnya apa?
7: Asep Irama.
5: Asep Irama.
7: Aku di barat, engkau di timur.
5: Aku di barat, engkau di timur ya.
7: Iya. Yeah.
5: Coba kita cek dulu nih. Aku di barat, engkau di timur. Ya.
7: Ono Bang.
5: Ono.
7: Iya. Ya, pada salamnya untuk penyiarnya dan untuk semua pendengarnya sekali. Mudah-mudahan semua selalu sehat.
5: Amin.
7: Untuk apa sama tugas, selamat siang.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Kakung di Kuburaya ya. Ya, bersama kita. Lagunya Aku di Barat, Engkau di Timur ya. Ini WhatsApp dulu ya yang bergabung ya. Kita terima WhatsApp dulu. Ada Pak De. Selamat siang Pak De.
8: Selamat siang. Bersama abang siapa ini?
5: Okrin.
8: Oh, saya kira Bang Albert. Hampir mirip suaranya.
5: Hampir mirip, ya, ya, ya.
8: Mendapat lagu ya, Mas?
5: Mau lagu apa nih?
8: Lagunya Hello Dangdut dari Om Adela.
5: Hello Dangdut.
8: Salam-salamnya dirangkul aja ya Bang Okrin.
5: Siap, Pak De.
8: Terima kasih dah Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Ada Pak De ya. Pak De di Sambas. Ya. Oke lah kalau begitu kita langsung dengarkan dulu ya dua lagu ini. Kita bacakan ini dulu WhatsApp ya. Ini teman-teman nanya, ini kenapa WhatsApp-nya enggak dibaca gitu ya. Kita bacakan dulu. Pro Dangdut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu Bisik-bisik Tetangga Evi Sukesi ya, dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Apa kabar Bang? Kabar baik nih. Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Salam pakai Ekepo, Abang Madun, Pak Belalang, Mora, Kayu Lapis ya, Eko, Daraga Puas, Ica, Abo Kocai, Abo Dendi. Untuk Abang banyak rezeki, punya rumah dan makasih. Baik, terima kasih kembali. Amin amin. Terima kasih doanya ya. Bang Putra Segitiga, selamat siang Pro Dangdut dan doa kita. Paman Sam Balai Karangan Sekayam, salamnya untuk penggemar Pro Dangdut. Salamnya semoga sehat selalu dan kompak selalu. Terima kasih, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut dan doa kita. Cuaca Balai Karangan cerah, Hardang ya, Hardang. Lagunya DJ Remix Slow, Mencari Alas Nexus ya. Lagu ya, oke, terima kasih ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, aku Joto RJ, request lagu Rembulan Bersinar Lagi dari Mansur S. Nah, tapi kalau malam itu, kalau kita rembulan itu apa? Merah ya, merah warnanya ya. Baiklah. Ini salam buat Mama Indah, Mak Boboy, Bunda Esti, Yuli, Yuni, Mbak Mola, Wanusu, Aisyah Senang, Bang Eko dan semuanya. Buat Bang Okri, terima kasih. Cuaca panas berkabut. Iya, oke, terima kasih. Bang Joto RJ, kita dengarkan ada 3 lagu berikut. Kita ambil salah satu lagu yang teman-teman request melalui via WhatsApp.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com. Ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada 2022 silam. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintas jalan raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selanjutnya di via WhatsApp ada Mak Indah. Mak Indah, selamat siang menjelang sore.
3: Halo, selamat siang menjelang sore, Bang Okli.
1: Ya, Mak Indah, silakan.
3: Lagunya Teras Biru ya. Lagunya judulnya Teras Biru dari Megijet.
1: Teras Biru ya.
3: Iya, mau dengar ya Bang, kena lama gak dengar lagu tuh.
1: Teras warnanya biru ya, Mak Indah ya.

0: Ya. Kalau Tekong kan dulu kan Trans Biru ya, Bang Bang Oklin chatnya ya.
1: Ah, betul.
0: Masih ke sampai sekarang Bang Oklin.
1: Ah, masih lah ya. Selagi nggak
0: Iya.
1: diubah catnya. Dari Megi Z ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Ya, salamnya dirangkul aja Bang Oklin ya. Makasih menjelang sore Bang Oklin.
1: Baik, terima kasih. Ma Indah di Ngabang ya. Ya, lanjut di line telepon ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Ketumben nih Bang, agak susah nih gabung.
1: Oh gitu.
2: Iya nih Ketumben nih, kita teman-teman lagi istirahat monitor semua kali ini ya. Jadi susah masuk dari tadi, susah masuk.
1: Bisa jadi.
2: Di Eri Sambas susah masuk, Eri Sambas susah masuk, Eri Sambas.
1: Ya.
2: Kayak Eri Bofon juga susah masuk ya. Gitu. Aduh, hai. Eri Sintang susah masuk. Oh. Rame Bung yang gabung Bung. Jadi harus sabar sih. Memang penggemar radio ini luar biasa ya Bung ya. Cukup diapresiasi.
1: Yeah.
2: Ini Bung nih informasi cuaca di Subah nih, kabut asapnya nih masih ada nih.
1: Yeah, masih ya.
2: Jadi ini apa ya? Kalau saran saya untuk teman-teman di baik di Sanggau, di Sambas semuanya, kalau bisa keluar pakai masker ya itu Bung. Untuk melindungi apa ya kesehatan gitu. Oke lah kalau begitu.
1: Yeah.
2: Lagunya Bung.
1: Judulnya?
2: Bukan tanda jasa dari ini. Adnan KDI.
1: Bukan tanda jasa ya.
2: Iya, ini lagu kemerdekaan ya, Bang. Lagu kebangsaan kita ya. Makanya kita masih merayakan hari kemerdekaan RI karena di Subah khususnya di Balikpapan ada lomba karaoke besok malam. tapi saya sudah daftar ya.
1: Bang Alin sudah daftar juga.
2: Ya daftar, tapi ya adi atau enggak ya, yang penting saya daftar, penting suka-suka aja lah gitu ya. Lagu pun sudah dipersiapkan lagunya, jadi saya sediakan sendiri untuk latihan nanti sore lah gitu. Lagunya Kerangka Langit dari Kaisar.
1: Kerangka Langit ya.
2: Tapi Bung pernah dengar lagu itu kan, Kerangka Langit?
1: Kerangka Langit.
2: Pernah dengar gak?
1: Belum ya kayaknya. Mungkin pernah saya lupa.
2: Lagu lawas, lagu rock lawas tahun 90-an itu. Dulu kan saya pernah juga broadcast lagu itu Entikong waktu dulu itu begitu. Ada lagi
1: ya, Bung? Lagu dari siapa, Bang?
2: Atman KDI.
1: Atman KDI.
2: Aan atau Atman situ.
1: Coba.
2: Kota Jasa.
1: Aan KDI. Mana nih? Ya, Aan KDI ya.
2: Bukan Tanda Jasa ya.
1: Oke,
2: yuk, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih Bang Lanius. Selamat siang Pro Dangdut dan adalah kita. Ya, lanjut lagi. Di belakang Bang Lanius ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut dan adalah kita Bang
1: Lanius. Ya, Mbak Miati. Gimana, udah tutup kantin?
3: Belum. Lagi rame nih Bang.
1: Masih rame ya.
3: Masih ada belum
1: aneh. Iya, masih sibuk lah gitu ya.
3: Ada berjudul kita.
1: Kita tampung boleh.
3: Boleh. Terakhir pun apa ya? Atas nama cinta dari Leo lagi.
1: Atas nama cinta ya. Oke,
3: saya lanjut dengan berasal baca tempat kembali. Terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati semua orang.
1: Amin. Terima kasih Mbak Miati. Ya, masih sibuk katanya. Oke lah kalau begitu. Mbak Miati di depan Kompi Sanggau, kita bacakan di via WhatsApp. Pro Dangdut tentulah kita, lagu perpisahan rumah bujang. Salam perpisahan rumah bujang. Ya. Salam untuk Mbak Mola, Ayi di Sompu, Putra Segitiga Selatan. Buat Bang Krin terima kasih. Ekepo di Subongkup. Dadah, thank you. Oke, terima kasih Aikepo. Dadah, thank you. Terima kasih ya. Oke, kalau begitu ya, kita langsung hadirkan. Ada 2-3 lagu ya. Kita ambil salah satu lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp. Nanti kita cek lagi lagu-lagu yang teman-teman yang kita tampung ya, dari sisi pertama kedua. Oke, kita dengarkan dulu Teras Biru.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita masuk sesi selanjutnya. Masih di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang menjelang sore mungkin Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, Bang Pavel, silakan Bang.
2: Ya, Bang Queen. Lagunya ini Bang Queen.
1: Apa tuh?
2: Berbeda kasta Bang Queen. Berbeza kasta. Berbeza kasta yang koplo mungkin ya.
1: Coba kita cek ya.
2: Ada lagunya mungkin.
1: Siap.
2: Ada lagunya.
1: Ada.
2: Oke, salam untuk aku Bang Queen-nya dengan sebagai tempat kecuali.
1: Baik.
2: Ya, Bang Queen, terima kasih. Selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih Bang Pael. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, Bang Pael di Meliau ada Ibu Sonia. Bu Sonia, selamat siang.
3: Halo.
1: Ya.
3: Selamat siang. Sama siapa ini?
1: Okrin.
3: Bang Opin.
1: Ya, siap.
3: Saya mau request lagu Sonia.
1: Sonia, ya. Oke.
3: Okay. Yang aslinya Abi Mesti ya, Bung Opin.
1: Siap, terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat siang, menjelang sore, selamat bertugas. Oke. Dah.
1: Baik, terima kasih Bu Sonia. Ya, kebetulan sama namanya ya dengan judul lagunya. Sonia, tapi ini dari Abi Mesti. Ya, oke lah kalau begitu. Ada dua lagu, kita langsung dengarkan saja dulu ya. Sonia enggak berbeza kasta. Ini Razali ya, Asmara. Kita dengarkan dan Sonia.

0: Baik, para pendengar dimanapun saja Anda berada, pencinta musik dangdut semuanya. Tadi ada beberapa pesan singkat yang belum terbaca. Selamat siang Pro Dangdut, dangdutlah kita dari Darius di Sintang. Lagu Diva Henny, Sisa-Sisa Cinta. Ini sudah kita hadirkan ya. Kemudian Pro Dangdut tentulah kita, saya mau request lagu Revina Alvira, judulnya Engkau Bukanlah Rahwana. Salam dirangkul aja dari A sampai Z. Wan Usu di Sambas, lagu harus diputar, saya tunggu katanya. Oke, terima kasih Wan Usu. Dan tadi ada beberapa juga ya teman-teman yang bergabung, tapi waktunya sudah di ujung ya. Dan banyak lagu yang teman-teman request kita tampung, namun gak keputar pada hari ini ya. Mudah-mudahan di next kita bisa hadirkan. Tentu kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung di Musik Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mudah-mudahan lagu-lagu tadi bisa menghibur dengar-dengar Anda di edisi hari ini. Dan kami cukupkan sampai di sini. Ada satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan. Ini juga berdasarkan requestan teman-teman ya. Tadi ada Bang Joto RJ juga di Skadau ya. Lagunya apa tadi, Rembulan Bersinar Lagi ya. Baiklah kalau begitu, satu buah lagu ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau siang ini, di siar ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Rekan saya Eko Karjuan dan seluruh tim yang bertugas di Sanggau sore ini ya akan selanjutnya menemani Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Iya, pendengar, selamat sore, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda dimanapun Anda dapat monitor siaran kami, Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM. Edisi sore hari ini Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas, yang nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Eko Karjuan akan terus bersama Anda ya di Antikong Sore. Dan di sesi sore hari ini, kami akan menghadirkan beberapa sesi acara keruan negara Anda, di antaranya pukul 15 hingga 16 nanti Anda akan kami temani dengan Sanggau Sore. Kemudian 16 hingga 16.30 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti informasi warta berita daerah. 16.30 hingga 17 Kentongan, dan 17 hingga 17.30 Sore Ceria. Kemudian 17.30 hingga 18 Sanggau Sore, 18 hingga 19 Musik dan Informasi. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Sore edisi 23 Agustus 2026. Saya Eko Karjuan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Informasi terkait dengan kondisi cuaca yang hingga saat ini masih terus diselimuti kabut asap ya untuk Kabupaten Sangkau dan sekitarnya, di mana kondisi ini menyebabkan beberapa petani ya di wilayah Kabupaten Sangkau ini, khusus seperti Entikong ya, saat ini kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertaniannya. Di mana masyarakat petani ya untuk Kecamatan Entikong, Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air untuk lahan hortikultura. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan bagi petani dalam menjaga pertumbuhan tanaman, terutama ketika ketersediaan air tidak mencukupi. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Entikong Mahmudi mengatakan, kebutuhan air menjadi persoalan yang cukup dirasakan oleh masyarakat petani di wilayah Entikong. Menurutnya, petani harus mencari berbagai cara agar tanaman hortikultura tetap mendapatkan pasokan air bersih. Ia menyebut keterbatasan ketersediaan air membuat petani perlu melakukan upaya tambahan dalam merawat tanaman mereka. Salah satu alternatif yang dilakukan adalah menyiram tanaman secara manual untuk memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi. Ya, selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Anis.
1: Iya, Jan.
0: Gak apa-apa.
1: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
0: Yaudah, aku pulang dulu ya.
1: Hati-hati ya.

Jan. Siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh nggak harus kalau kamu lagi salah doang kok. Menjelaskan itu perlu. Supaya yang sebenarnya kamu lakuin itu baik, nggak jadi salah. Cuman karena kamu diem.

0: Kalian tau nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
1: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
0: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
2: Ih, kalian nih gosip-gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
1: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
0: Apa pentingnya coba?
2: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
1: Iya, maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
2: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu, giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
3: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Iya, informasi selanjutnya pendengar masih terkait dengan kondisi kabut asap ya di wilayah Kabupaten Sanggau, di mana meski terjadi diselimuti kabut asap ya di wilayah Kabupaten Sanggau, pameran tetap digelar, di mana Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menjelaskan alasan pemerintah Kabupaten Sanggau tetap menggelar pameran pembangunan Sabang Merah di tengah kondisi kabut asap yang cukup tebal. Ia menyebut kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan dan sebelumnya sudah direncanakan pemerintah daerah. Susana mengakui pelaksanaan pameran di tengah kondisi udara tidak sehat mendapat kritikan dari masyarakat, namun pemerintah daerah tetap menjalankan kegiatan karena seluruh rangkaian acara telah dipersiapkan sebelumnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masyarakat, khususnya daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebut sejumlah wilayah masih menghadapi titik api yang cukup besar sehingga kondisi udara ikut terdampak. Selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Lelah Hati, Tito Aditya. Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, And Now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat. Busa di Kanala Juo. Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Iya, pendengar, Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mendorong Dinas Perkebunan, Peternakan dan Pertanian memperkuat edukasi pemanfaatan pekarangan rumah kepada masyarakat. Menurutnya edukasi tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk mendorong keluarga memenuhi kebutuhan pangan sehat sekaligus membangun generasi yang berkualitas. Ia menilai pemanfaatan barang bekas seperti pot, ember, dan polybag dapat menjadi media sederhana untuk menanam sayuran di pekarangan. Hasil tanaman tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan keluarga sebagai sumber pangan sehat yang mudah diperoleh dan terjangkau. Selain edukasi, Susana mendorong kolaborasi dinas teknis dengan pelaku pertanian Kabupaten Sanggau agar hasil pertanian dapat masuk ke ekosistem pasar UMKM. Ia melihat kawasan kegiatan UMKM dapat dikembangkan sebagai ruang berjualan produk pertanian sehingga masyarakat memperoleh akses pangan lebih mudah. Iya, pendengar, informasi terkait dengan Wabup Sanggau dorong edukasi pekarangan dan pasar pertanian UMKM. Informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sanggau Sore. Musik dan informasi di 23 Agustus 2026. Pukul 15.56, nanti pukul 16 ya, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk kembali mengikuti informasi Warta Berita.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Presiden Prabowo menambah helikopter untuk tangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
3: 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8.
2: Kabut asap, warga Sintang dihimbau gunakan masker.
4: Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker untuk alasan kesehatan.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi di sore hari ini, pendengar. Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di wilayah Kalimantan Barat pada Sabtu pagi. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya Minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
6: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
7: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 1.200. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
6: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
8: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 atau semoga aja tanggal 22 besok bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi, apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
6: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Pontianak kembali meluncurkan pembelajaran tatap muka untuk sekolah tingkat TK PAUD SD hingga SMP dan kebijakan ini diambil mengingat kondisi udara masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Berikut laporannya.
6: Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
9: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah kota Pontianak.
10: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu, ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita. Nah,
6: ini. Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Muhammad Lokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: BMKG menghimbau masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
11: Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan, pada Kamis 20 Agustus mengungkapkan kualitas udara di Sintang sempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hal ini diketahui berdasarkan pantauan alat pengukur particulate meter atau PM2,5. Menyikapi hal tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pernapasan, terutama saat berada di luar ruangan.
12: Hasil pengamatan pada 24 jam yang lalu terdapat nilai yang sangat tinggi, jadi berbahaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker untuk alasan kesehatan.
11: Lebih lanjut, ia memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam sepekan ke depan masih akan didominasi cuaca cerah berawan. Kendati ada sedikit potensi hujan yang diprediksi turun pada sekitar tanggal 23 Agustus. Intensitasnya belum mampu menyudahi fase kemarau secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan atau karhutla.
12: Kita perlu waspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering. Artinya akan ada curah hujan namun nilainya masih di bawah normal. Sementara untuk bulan Oktober nanti mudah-mudahan sudah mulai.

0: Kami lanjutkan informasi di sore hari ini, pendengar. BPDP memperkuat sosialisasi program peremajaan sawit untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Program ini menyasar tanaman sawit tua dan tidak produktif, sekaligus mendukung ketersediaan pasokan untuk kebutuhan ekspor dan energi nasional.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mendorong pekebun memanfaatkan program peremajaan sawit atau replanting, terutama bagi tanaman tua yang sudah tidak produktif. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan sosialisasi diperlukan agar pekebun memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai program peremajaan sawit.
2: Terkait dengan salah satu peremajaan sawit, nah sosialisasi ini kami harapkan terinformasi secara baik, secara lengkap ke seluruh pekebun-pekebun. Maka kami butuh support dari berbagai lembaga di daerah, dari DPRD, dari pemerintah provinsi kabupaten.
1: Menurut Zaid, BPDP memiliki keterbatasan sumber daya manusia dengan sekitar 160 personel untuk menjangkau seluruh Indonesia. Karena itu, dukungan pemerintah daerah, DPRD, Dijen Perbendaharaan, dan KPPN diperlukan untuk memperluas penyampaian informasi kepada pekebun. Program peremajaan dinilai dapat meningkatkan produktivitas melalui penggunaan bibit unggul. Hasil panen yang sebelumnya di bawah 20 ton berpotensi meningkat menjadi lebih dari 30 ton sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan pekebun dan perekonomian daerah. Peningkatan produktivitas sawit juga dinilai penting untuk menjaga pasokan bagi kebutuhan ekspor energi dalam negeri, terutama menghadapi rencana penerapan B50. Program tersebut meningkatkan campuran bahan bakar berbasis sawit menjadi 50% dari sebelumnya B40. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemanfaatan beasiswa BPDP sawit agar semakin banyak anak daerah mengakses pendidikan tinggi. Sosialisasi akan diperluas hingga sekolah-sekolah di sekitar perkebunan sawit untuk menjangkau calon penerima secara lebih optimal.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mendorong perluasan sosialisasi beasiswa BPDP sawit sebagai upaya membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak daerah yang terkendala biaya. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengatakan, sistem beasiswa dari BPDP telah siap sehingga pemerintah daerah fokus membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
3: Ya, Pemda itu lewat Dinas Pendidikannya hanya mungkin bisa membantu menyebarluaskan ini sebanyak-banyaknya sehingga lebih banyak masyarakat Kalimantan Barat yang bisa menikmati program-program beasiswa yang ditawarkan oleh BPDP ini. Dan kita juga mendorong tadi diskusi dengan Pak Rektor UNU supaya lebih banyak kuota yang diberikan kepada UNU untuk melakukan pembelajaran atau perkuliahan bagi anak-anak yang untuk mendapatkan beasiswa sawit ini.
1: Menurut Syarif, saat ini penerima beasiswa di Kalimantan Barat baru mencapai 594 orang. Pihaknya mendorong peningkatan kuota hingga 1.500 sampai 2.000 penerima, termasuk melalui perguruan tinggi di daerah, sehingga lebih banyak anak Kalbar dapat menempuh pendidikan di bidang kelapa sawit. Dinas Pendidikan Kalbar menilai program tersebut tidak hanya membantu pembiayaan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi sumber daya manusia untuk mendukung industri sawit. Edukasi melalui program ini diharapkan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan sawit, termasuk pentingnya penggunaan bibit unggul. Hermanta melaporkan.
4: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan yang disertai dengan kekaburan udara. Kemudian untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sekadau, Kapuas Hulu, Sintang, dan Ketapang. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Senin 24

0: Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Serta perlu diwaspadai pula adanya penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 828 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.io.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dapat dengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Presiden Prabowo tambah jumlah helikopter atasi karhutla di Kalimantan Barat. Kualitas udara buruk, warga Sintang dihimbau gunakan masker. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Iya, ya, pendengar telah Anda ikuti tadi informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah. Pukul 16.23 nanti 16.30 hingga 17 ya, Anda akan kami temani dengan sesi kentongan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Intermezzo.
6: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
7: Setahu saya Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
5: Intermezzo.

Iya, pukul 16.30 saat ini, nanti hingga pukul 17 Anda kami bagikan informasi terkait dengan tips bagaimana masyarakat menghadapi kabut asap ya akibat karhutla. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya dapat menimbulkan kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki gangguan pernapasan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri ketika kualitas udara memburuk. Saat kabut asap mulai menyelimuti lingkungan, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap berada di dalam rumah selama kualitas udara tidak sehat. Tutup pintu dan jendela agar asap dari luar tidak mudah masuk. Jika tersedia, gunakan penyaring udara atau air. Air view fire untuk membantu menjaga kualitas udara dalam ruangan. Ketika harus keluar rumah, sebaiknya Anda menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus, seperti masker respirator yang sesuai. Hindari aktivitas fisik berat di luar ruangan karena dapat meningkatkan jumlah udara yang masuk ke paru-paru. Masyarakat juga dianjurkan ya untuk memperbanyak minum air putih dan menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Selain melindungi diri, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi anggota keluarga. Jika muncul keluhan seperti batuk terus-menerus, sesak napas, mata perih, pusing, atau kondisi kesehatan semakin memburuk, segera cari bantuan medis. Di mana kelompok rentan sebaiknya mendapat perhatian lebih dan dipindahkan ke tempat dengan kualitas udara yang lebih baik apabila diperlukan. Ya, tentu masyarakat juga perlu memantau informasi resmi yang mengenai kualitas udara dan perkembangan karhutla dari pemerintah atau instansi terkait. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kepanikan. Menghadapi kabut asap karhutla membutuhkan kewaspadaan dan kepedulian bersama. Dengan mengurangi paparan asap, menggunakan perlindungan yang tepat, menjaga kesehatan, serta mengikuti informasi resmi, masyarakat dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan selama bencana kabut asap berlangsung.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
2: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Ya, pendengar, masyarakat juga perlu mengetahui dan menerapkan beberapa langkah ya untuk mengurangi risiko akibat kabut asap dari dampak karhutlah. Di antaranya ya, yaitu yang pertama membatasi aktivitas di luar rumah atau ruangan. Ya, tentu hindari keluar rumah atau keluar ruangan apabila tidak ada keperluan yang mendesak untuk mengurangi paparan kabut asap. Jika harus beraktivitas di luar, gunakan masker yang sesuai untuk membantu melindungi saluran pernapasan dari partikel asap. Selain itu, kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Yang kedua, yaitu jaga kualitas udara di dalam rumah atau ruangan, di mana saat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah atau ruangan, tentu Anda harus memastikan kualitas udara tetap terjaga. Beberapa hal yang dapat Anda lakukan, diantaranya yang pertama, menutup pintu dan jendela ketika kualitas udara di luar sedang buruk agar asap tidak mudah masuk ke dalam rumah. Kemudian hindari merokok di dalam rumah atau ruangan, dan hindari kegiatan yang dapat menghasilkan asap di dalam ruangan seperti membakar obat nyamuk atau bahan lainnya. Dan yang keempat, yaitu gunakan pendingin udara atau alat penjernih udara apabila tersedia untuk membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Dan yang keempat, yaitu segera periksa kesehatan ya jika mengalami keluhan. Tentu jangan abaikan kondisi kesehatan selama terpapar kabut asap. Apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, mata perih, sakit tenggorokan, pusing, atau keluhan kesehatan lainnya, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan menunggu sampai kondisi kesehatan semakin memburuk. Perhatikan terhadap kondisi tubuh sejak dini dapat membantu mencegah dampak kabut asap yang lebih serius.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups in the World.
4: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
5: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, pendengar, itu tadi informasi yang bisa kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, terkait dengan tips bagi masyarakat yang menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di khusus di wilayah Kabupaten Sanggau. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat untuk Anda. Dan kita saat ini pendengar sudah di pengunjung acara di sesi kentongan 16.59 ya waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di 17 ya, nanti hingga 17.30 Anda kami temani dengan Sore Ceria.
7: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
8: Ada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Iya, pendengar, beredar akun WhatsApp dengan nomor 08137445994 yang menggunakan nama dan foto Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati. Faktanya klaim yang beredar tersebut adalah tidak benar, dilansir dari akun Instagram Cirebon Saberhawk atau Cirebon Saberhawk at Cirebon Saberhawk. Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati menegaskan bahwa nomor WhatsApp tersebut bukan miliknya dan akun tersebut tidak pernah digunakan olehnya. Ia juga menegaskan tidak pernah menghubungi pihak yayasan, lembaga maupun masyarakat untuk meminta atau meminjam rekening lembaga sebagai isi percakapan yang beredar. Dengan demikian, akun WhatsApp tersebut merupakan akun palsu yang mencatut nama dan foto Wakil Wali Kota Cirebon.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Iya, pendengar, pameran pembangunan Sabang Merah ya tidak hanya menjadi lokasi bazar dan kegiatan hiburan, tetapi juga menghadirkan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah layanan dalam satu kawasan agar masyarakat dari berbagai wilayah dapat mengakses pelayanan secara langsung. Ia menyebut pelayanan yang tersedia juga mencakup perpanjangan SIM, pelayanan hukum dari kejaksaan, serta administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kehadiran berbagai layanan tersebut membuat rangkaian pameran tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial. Menurut Susana, masyarakat dari sejumlah desa turut datang ke lokasi pameran untuk melihat berbagai kegiatan dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia. Kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperkenalkan program sekaligus mendengar kebutuhan masyarakat secara langsung. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral kembali. Juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Space Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups in the world.
4: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
5: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, bazar telur murah ya dalam rangkaian pameran pembangunan Sabang Merah mendapat respon positif dari masyarakat Sanggau. Salah seorang warga Sanggau, Susi, menyampaikan harga telur di bazar yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar tradisional. Ia menyebut telur dalam bazar tersebut dijual dengan harga Rp1.600 per butir, lebih murah dibandingkan harga di warung mencapai sekitar Rp2.000 per butir. Ia menilai selisih harga tersebut cukup meringankan pengeluarannya. Susi berharap pemerintah dapat memperluas dukungan terhadap sektor peternakan ayam petelur di daerah. Menurutnya, penambahan usaha peternakan dapat membantu menjaga ketersediaan telur sekaligus membuka sumber pendapatan baru. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore ya, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Terus kami temani ruang dengar Anda ya nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. 17.44 43 saat ini, pukul 17.44 kami akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apalagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Zala.
0: Intermezzo.
4: Cinta itu air. Cinta itu udara. Cinta itu berkorban. Cinta itu keyakinan. Cinta itu kemuliaan. Cinta itu agung. Cinta itu...

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Iya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong masyarakat memperkuat konsumsi pangan bergizi untuk menjaga kesehatan keluarga. Telur menjadi salah satu pangan yang disorot

melengkapi kebutuhan makanan keluarga. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini...

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
1: Intermezzo.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
2: Loh, udah izin belum?
1: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
2: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
2: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
2: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
2: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Iya, pendengar, untuk akses internet di Kabupaten Sanggau ya masih belum merata, di mana Ketua KGBN Sanggau Anissa Fitri menilai pemerataan pembelajaran berbasis teknologi masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar. Menurutnya sejumlah wilayah pelosok belum memiliki akses listrik dan jaringan internet yang memadai sehingga pemanfaatan teknologi pendidikan belum optimal. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan program Indonesia Learning Platform atau ILP di sejumlah wilayah di Sanggau. Ia juga menilai kesenjangan akses digital berpotensi membuat pelajar di daerah terpencil tertinggal dibandingkan siswa yang berada di wilayah infrastruktur yang lebih memadai. Anissa mendorong pemerintah memperkuat pembangunan infrastruktur digital secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan internet dan listrik. Menurutnya, penguatan infrastruktur harus menjadi bagian penting dari strategi pemerataan pendidikan, bukan sekedar pelengkap program digitalisasi pembelajaran. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Zala.
0: Intermezzo.
4: Papa.
5: Minta duit lagi.
4: Papa,
5: Kenapa sih Mama, malam-malam gini?
4: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
5: Alah, emang bisa?
4: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
5: Terus?
4: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
5: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
4: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
6: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami di Sanggau Sore di Minggu 23 Agustus 2024. Ya, tadi telah Anda ikuti beberapa informasi yang kami hadirkan ke ruang Anda. Kami harapkan bisa menambah informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini. Dan beberapa sesi acara tadi juga menemani kebersamaan kita. Mudah-mudahan bisa menghibur suasana akhir pekan Anda ya bersama keluarga di edisi Minggu hari ini. Kami yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda ya, mudah-mudahan tetap terhibur bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Jeki di Sanggau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. 18.55 saat ini, pendengar, nanti pukul 19 ya, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral. Saya Eko Karjuan, selamat malam dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa, water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar ya nih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi.

0: dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
1: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kelumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
0: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
4: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
3: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
5: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan. PMT, ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
6: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
7: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang.

0: Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
1: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
2: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak, bawang.
1: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
0: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
3: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
0: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
4: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
6: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik, ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
5: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTS sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
7: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
5: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasman bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
8: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
9: Ready for everything. We must be...
8: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut. Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
10: Yeah, overall good.
8: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya. Aku.

0: PT Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka hidup apapun, siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak begoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
5: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
6: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dari Sabang Merah. Saat ini Pro 1 RRI Sanggau menyapa Anda untuk edisi malam ini, Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya Jeki di meja share, ada Andri di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau malam ini. Kembali akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bersama kami atau yang baru saja stay bersama kami di frekuensi 97 MHz untuk pada kesempatan saat ini. Berkenaan dengan cuaca atau udara di luar sana yang tidak begitu bersahabat ataupun tidak baik untuk kesehatan kita, kami selalu mengingatkan untuk Anda untuk kurangi untuk beraktivitas di luar sana. Kalaupun seperlunya, di mana kita harus menggunakan masker. Dan pendengar, untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara di Mimbar Rohani dengan agama Katolik. Kita akan dengarkan satu buah renungan edisi Minggu 23 Agustus 2026. Jadi tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik pada hari Minggu ini. Pada hari Minggu ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, setelah tata upacara tobat, Tuhan kasihanilah kami, kita melambungkan madah kemuliaan atau yang disebut dengan doksologi panjang. Karena ada juga doksologi-doksologi yang singkat seperti kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu adalah doksologi yang singkat. Saya mengajak Anda untuk melihat bacaan kedua pada minggu ini karena kita temukan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 11 ayat 33 sampai dengan 36 adalah sebuah doksologi, pujian kepada Allah yang Maha Tinggi. Maka mari kita simak bagaimana Paulus mengungkapkan doksologinya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah sebuah doksologi, pujian kemuliaan kepada Allah. Maka mari kita melihat secara lebih rinci bagaimana doksologi itu terungkap. Kekayaan dan hikmat. Rencana keselamatan Allah bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi itu sangat luas dan sempurna. Maka Paulus mengungkapkannya dengan kata-kata ini. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Itulah yang ia wartakan dalam bentuk doksologi kepada orang-orang Roma. orang-orang yang mendunia pada saat itu. Jalan Allah itu adalah jalan yang tak terselami. Keputusan Tuhan tidak bisa ditebak oleh akal manusia yang terbatas. Terlalu kecil manusia untuk bisa memahami rencana Tuhan. Maka Paulus mengungkapkan doksologinya demikian. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Allah itu mempunyai rencananya sendiri. Allah mempunyai rencananya sendiri untuk menyelamatkan umat yang dicintainya. Maka Santo Paulus mengungkapkan doksologinya demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pengungkapan pujian syukur sebuah doksologi demikian bunyinya, bagaimana hal itu menjadikan kita memiliki kekuatan dalam hidup? Yang pertama, kita mengetahui Allah mempunyai rencana sendiri untuk kita. Maka, mari kita hentikan sikap mencemaskan terlalu kuat masa depan kita, seolah-olah kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Ada pepatah yang sederhana, bunyinya demikian, kalau Anda memiliki sebuah rencana. Tentu kita berkata, nanti bagaimana ya? Tetapi kalimat selanjutnya yang muncul adalah, bagaimana nanti? Maka, nanti bagaimana dan bagaimana nanti adalah sebuah ungkapan kepasrahan yang aktif. Kita merencanakan dengan segala kemampuan kita, tetapi kemudian menyerahkan semuanya pada kuasa Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua, saya mengajak Anda untuk berani memperjuangkan kerendahan hati di dalam zaman yang tidak gampang ini. Maka mari kita melihat kembali keadaan hidup kita yang sebenarnya. Saudara-saudari, hidup manusia memang perlu belajar banyak, perlu meningkatkan kemampuan banyak, tetapi jangan lupa semuanya itu ada batasnya. Maka mari kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan juga kuasa Tuhan yang bekerja melalui orang yang membantu kita. Maka mari kita juga mengambil sikap berhenti untuk menghakimi. Karena manusia mempunyai keterbatasan. Anda mempunyai keterbatasan, saya juga mempunyai keterbatasan. Maka pada akhir renungan ini, saya mengajak Anda semua, mari kita memfokuskan hidup ini bukan pada diri sendiri, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Kita memastikan bahwa hidup ini seharusnya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Saat sukses, mari kita berani mengatakan, ini semuanya dari Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Kemuliaan Allah untuk selama-lamanya, kini dan sepanjang masa. Maka mari kita menutup pertemuan kita ini dengan doa yang membantu kita untuk memahami doksologi singkat dari Santo Paulus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang Maha Besar, hari ini kami sujud mengagumi kekayaan, hikmat, dan pengetahuan yang tak terbatas. Kami mengakui bahwa keputusan-Mu tidak terselami dan jalan-jalan-Mu tidak terselami oleh akal pikiran kami yang terbatas. Maka kami mohon lepaskanlah kami yang selalu ingin memegang kendali atas masa depan kami sendirian. Maka saat keadaan tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kami menjadi putus asa, ingatkanlah kami bahwa jalan-Mu selalu lebih tinggi dari jalan kami. Jalan-Mu lebih tinggi daripada rencana kami. Maka kami sadar bahwa tidak ada sesuatu pun kebaikan kami yang bisa membalas kebaikan-Mu. Karena itu, ya Tuhan, segala sesuatu yang kami rencanakan dalam hidup kami pada hari ini, kami serahkan kepada-Mu, karena kemuliaan-Mulah yang lebih kami utamakan. Segala sesuatu itu berasal dari Engkau, ditujukan untuk Engkau, dan hanya dalam kemuliaan-Mu itulah kami dapat hidup dan berkembang. Doa-doa ini kami sampaikan kepada-Mu, ya Tuhan Allah kami, karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat kepada kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita dengarkan satu buah renungan malam ini terkait dengan satu buah renungan untuk kita dengarkan bersama-sama. Untuk berikutnya pendengar, kita akan kembali mendengarkan satu buah sandiwara radio yang berjudul Bencana Merenggut. Nah, ini seperti apa pendengar, kita akan dengarkan satu buah sandiwara radio berikutnya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sangkau saat ini.
3: Di sebuah desa yang terletak di tepi pegunungan yang sangat rawan longsor untuk ditempati oleh pemukiman warga, ada satu rumah yang dihuni oleh ibu, bapak, dan seorang anak berusia 10 tahun di sana. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah sebagai petani daun teh.
4: Ayo kita kumpul di balai desa bersama warga lain untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Kades.
5: Sebentar ya Pak, kita tunggu Suci berangkat sekolah dulu.
4: Baik Bu.
6: Suci udah siap Bu, ini mau berangkat.
5: Iya nak, hati-hati ya, ini uang sakunya untuk jajan.
6: Terima kasih Bu, Suci berangkat ya.
4: Yang baik ya nak, sekolahnya.
5: Ayo Pak, kita berangkat ke balai desa. Warga sepertinya sudah ramai kumpul di sana, Pak.
4: Ayo, Bu.
3: Bulan ini, cuaca memang sudah memasuki musim penghujan. Sehingga, seperti sudah menjadi agenda rutin masyarakat di desa tersebut, saat memasuki musim penghujan, mereka selalu diarahkan untuk mengikuti mitigasi kebencanaan oleh kepala desa setempat. Sesampainya di balai desa.
7: Baik. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ingin menyampaikan, karena wilayah kita sudah sering hujan, jadi untuk semuanya dimohon waspada dan selalu berhati-hati. Mengingat kita tinggal di dekat pegunungan yang rawan longsor. Jadi semuanya, saya harap tolong selalu waspada dan berhati-hati di musim penghujan ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa dipahami?
5: Baik Pak Kades, kita akan selalu waspada.
4: Bu, kita harus waspada seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, karena rumah kita di dekat tebing pegunungan yang rawan longsor ketika musim penghujan.
5: Ya Pak, kita itu memang harus hati-hati dan waspada. Apalagi kita kan punya Suci yang harus kita jaga benar-benar Pak.
4: Iya Bu, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Apalagi sampai meninggalkan Suci sendirian di rumah. Takutnya terjadi longsor tiba-tiba saat kita sedang tidak di rumah, Bu.
5: Iya, Pak. Ayo, Pak, kita bersiap-siap untuk pergi ke kebun sambil menunggu Suci pulang.
4: Iya, Bu. Bapak akan menyiapkan peralatan untuk kita memetik daun teh.
5: Ya sudah, Pak. Ibu akan menyiapkan makan kita dulu ya.
6: Ibu, Bapak, Suci pulang.
4: Iya, Nak. Ibu dan Bapak sudah menunggu kamu.
5: Ayo Suci, ganti baju dulu, lalu makan bersama.
6: Baik Ibu. Ibu, Bapak kok belum pergi ke kebun?
4: Iya nak, kami baru aja pulang dari balai desa. Dikarenakan ada informasi yang disampaikan oleh Pak Kades kepada warga tentang musim hujan. Dan kita para warga diharap untuk waspada karena takut terjadi bencana alam longsor.
6: Oh gitu ya Pak, berarti kita harus selalu berhati-hati ya Pak.
4: Iya nak, kita harus selalu hati-hati.
5: Ya sudah, Bapak, Suci, ayo kita pergi ke kebun.
6: Ayo Pak, ayo Bu.
3: Drama radio Bencana Merenggut, produksi RRI Banten dengan para pemain. Joko diperankan oleh Argan Prayoga. Ani diperankan oleh Fitri Rianti. Suci diperankan oleh Keisha Mahasalsabil. Pak Kades diperankan oleh Digi Pribadi. Warga diperankan oleh Sarah Ganevi. Narator Hasniar Rahmawati.
4: Suci capek gak? Kalau Suci capek, istirahat saja di gubuk kebun. Biar Bapak dan Ibu saja yang memetik teh.
5: Baik, Pak. Kita hari ini panen berapa karung ya, Pak, kira-kira?
4: Sepertinya lumayan banyak, Bu.
5: Lumayan ya, Pak, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kalau bukan dari teh, kita nggak ada penghasilan lagi.
4: Iya, Bu. Besar kecilnya kita syukuri saja ya, Bu.
3: Tak lama kemudian, hujan deras pun turun. Pak Joko dan Ibu Ani buru-buru bergegas ke gubuk untuk berteduh.
6: Ibu, Bapak, hujan, ayo berteduh.
8: Iya, ya, Nak, tunggu sebentar.
3: Hujan semakin deras disertai angin kencang. Apalagi setelah menerima himbauan dari Pak Kades akan waspada longsor, mereka begitu tampak waspada.
8: Aduh, Pak, gimana ini? Kita masih di kebun dengan keadaan seperti ini.
4: Iya, Bu, kita tunggu dulu sampai reda, baru kita pulang. Kasihan juga Suci, takut dia sakit kedinginan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, Bu, setelah hujan ini.
8: Amin. Semoga aja tidak ada apa-apa ya, Pak.
6: Oh, dingin.
5: Sabar ya, Nak. Kalau sudah reda, kita pulang ya. Sabar ya.
3: Hujan pun reda. Mereka terpaksa menghentikan aktivitas panen walau kebutuhan daun teh sangat mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4: Ayo Ibu, Suci, kita pulang. Hujan sudah mulai reda.
3: Di tengah perjalanan mereka menuju pulang, salah satu warga petani teh berlari ke arah mereka dengan wajah panik.
8: Pak Joko, gawat! Desa kita terkena longsor. Pak Joko, Bu Ani, ayo cepat turun untuk melihat kondisi rumah Bapak dan Ibu.
4: Astagfirullah, ayo Suci, ayo cepat-cepat.
8: Ayo Suci, ayo cepat-cepat.
3: Mereka turun dengan tergesa-gesa dan raut wajah penuh kekhawatiran. Sesampainya di depan rumah mereka, betapa terkejutnya melihat rumah yang begitu hangat dengan kesederhanaan dan cinta telah tertimbun oleh tanah dan lumpur yang berasal dari tebing-tebing pegunungan. Longsor melanda saat mereka tengah berada di kebun. Dengan suara yang terisak-isak, Ibu Ani berbicara kepada sang suami, Pak Joko.
8: Pak, aduh, rumah kita udah gak bisa diselamatin lagi, Pak. Semuanya udah hancur tertimbun tanah, Pak. Gimana ini?
4: Bagaimana ini, Bu? Rumah kita satu-satunya sudah tidak bisa kita tinggali, Bu.
6: Pak, Bu, kita harus tinggal di mana?

0: lagi dengan tangan kosong. Beberapa hari setelah kejadian longsor, mereka tidak bisa tertidur pulas karena perasaan sedih dan resah memikirkan rumah yang dulu penuh kehangatan kini hancur tak tersisa.
1: Pak, itu selanjutnya gimana? Rumah kita udah nggak ada, Pak. Kita harus tinggal di mana setelah ini?
2: Sabar, Bu. Mungkin ini ujian untuk kita. Bapak akan usahakan sekuat Bapak untuk membangun kembali rumah kecil kita.
0: Tak lama dari perbincangan mereka, datanglah warga dan Pak Kades yang hendak memberikan bantuan.
3: Pak, Bu, ini ada sedikit bantuan berupa makanan dan pakaian untuk Bapak dan Ibu sekeluarga.
4: Mudah-mudahan bantuan dari kami bisa membantu keluarga Pak Joko. Pak Joko sekeluarga jangan khawatir. Saya beserta warga akan membantu keluarga Pak Joko semampu dan sebisa mungkin.
3: Betul Pak Joko, kita akan usaha sebaik dan sebisa mungkin agar Pak Joko dan keluarga bisa memiliki rumah lagi untuk Bapak huni bersama keluarga.
2: Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Pak Kades semuanya telah peduli dan baik kepada keluarga kecil saya.
5: Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami bisa menjadi berkah dan juga pahala untuk Bapak Ibu semuanya karena sudah membantu kami. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas bantuannya. Kami merasa sangat terbantu.
6: Amin.
0: Warga dan Pak Kades merencanakan untuk membuat pemukiman baru yang lebih aman agar hal-hal yang telah mereka alami tidak terjadi lagi ke depannya. Dan mereka pun sepakat untuk pindah ke tempat yang jauh dari tebing pegunungan. Beberapa minggu kemudian, mereka sudah bisa menerima takdir bahwa bencana alam yang sudah merenggut apa yang mereka miliki tidak bisa diambil kembali. Dan kini, mereka hanya bisa berserah dan bersabar menghadapi ujian.
5: Alhamdulillah ya Pak, kita bisa bangun rumah kita kembali dan semua warga juga kembali seperti biasanya. Ternyata kita semua bisa ya Pak melewati musibah yang kemarin kita alami.
2: Iya Bu, kita harus bersyukur mempunyai orang-orang yang baik pada kita.
0: Dan akhirnya mereka berada di tempat yang jauh lebih aman dan nyaman dari tebing-tebing pegunungan dan kembali melanjutkan hidupnya dengan rumah baru yang lebih sederhana. Demikian drama radio Bencana Merenggut, produksi RRI Banten. Penulis naskah Devina Handayani dan Mahdalika Febriani. Sutradara Gita Puspita. Teknik montase Hakim dan Sumarno. Sampai jumpa di drama radio RRI Banten selanjutnya.

0: Halo Anak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di program acara Rumah Kita. Edisi malam ini tentunya masih ditemani bersama Jackie di meja share. Kembali mengajak Anda untuk berinteraktif. Silakan untuk bergabung, merequest lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu daerah, itu yang pastinya. Di 0857-5381-0365 SMS ataupun di WhatsApp kami 0811-5756-494. Kita coba untuk penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam Bang Jeki.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Apa kabar Mbak Miati?
1: Alhamdulillah sehat selalu Bang Jeki.
0: Sehat intinya, walaupun cuaca yang begini ya Mbak ya.
1: Betul. Kabutnya makin tebal nih Bang Jeki.
0: Itulah.
1: Jadi ada kegiatan itu lomba Bang Jeki. Ini belum selesai nih, masih terakhir di lapangan sekolahan tuh.
0: Lomba.
1: Alhamdulillah,
0: masih belajar
1: tapi udah lewat.
0: Gitu ya. Waduh, masih asik ya.
1: Iya, sekarang masih ramen. Jadi saya udah pulang ya.
0: Oke.
1: Jualan tadi sempat jualan banyak ini.
0: Oh gitu.
1: Buka kantin lah sebentar kan.
0: Ya.
1: Ini lagu daerah banyak ya.
0: Iya betul.
1: Udan terus apa banyak ini?
0: Kenapa?
1: Udan deras dari Sonicos.
0: Apa tadi?
1: Udan deras.
0: Udan.
1: Iya.
0: Udan deras.
1: Udan deras Sonicos.
0: Sonicos.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada ya? Oke. Okay. Dalamnya dirangkai karena ada sama September tinggal lagi.
0: Baik. Oke.
1: Jumpa lagi pada malam berjaga ya.
0: Baik. Baik, terima kasih
1: banyak. Selamat malam, selamat
0: beristirahat. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap stay bersama kami begitu ya. Waduh, pendengar, edisi malam ini kita tahan dulu ya. Sebenarnya di sesi rumah kita ini hanya playkan lagu-lagu daerah dan informasi-informasi juga yang kami hadirkan untuk Anda. Kami mohon maaf begitu ya. Tapi sudah satu yang sudah kita dengarkan tadi ya, tidak apa-apa ya. Kalau begitu tetap bersama kami, kita kembali setelah yang satunya. Nanti kita akan dengarkan beberapa informasi-informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Dari tadi buang kertas terus?
3: Salah terus nih aku ngeprintnya.
2: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
3: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
2: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
3: Pasti lama lah.
2: Nah, itu kamu tahu.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini yang dipancar luaskan melalui frekuensi 97 MHz di Sabang Merah. Nah, pendengar, menghadapi kabut asap yang kita rasakan saat ini yang semakin pekat, ini menjadi PR bagi kita atau menjadi catatan penting bagi kita. Sehingga kabut asap yang semakin pekat ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas udara. Nah, kondisi ini perlu dihadapi dengan lebih waspada, terutama oleh anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki sensitivitas terhadap udara tercemar. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya tetap berada di dalam rumah sehingga hingga kondisi udara membaik. Nah, saat harus keluar rumah, gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel halus. Masker sebaiknya digunakan dengan benar dan menutupi hidung serta mulut secara rapat. Nah, tutup pintu dan jendela ketika kabut asap mulai masuk ke lingkungan rumah. Nah, langkah ini dapat membantu mengurangi masuknya udara tercemar ke dalam ruangan rumah atau ruangan kita.

Nah, jika tersedia, gunakan alat penyaring udara ataupun air purifier di dalam rumah. Nah, pastikan perangkat tersebut dirawat dan filternya diganti sesuai petunjuk agar dapat bekerja secara optimal. Nah, hindari kegiatan yang dapat memperburuk kualitas udara di dalam rumah kita, seperti membakar sampah, merokok, atau menggunakan sumber asap lainnya. Perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Minuman yang cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh ketika menghadapi lingkungan dengan kualitas udara yang buruk saat ini yang kita rasakan.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk yang berikutnya, orang tua ataupun keluarga perlu membantu kelompok yang lebih rentan seperti bayi, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan agar tidak terlalu lama berada di lingkungan berasap. Pantau informasi mengenai kualitas udara dan perkembangan kabut asap dari sumber resmi. Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan sebelum memutuskan untuk bepergian atau melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, jika harus bepergian, pilih waktu dan rute yang memungkinkan paparan kabut asap lebih sedikit dan hindari area yang terlihat memiliki konsentrasi asap sangat tebal. Rumah juga perlu dijaga kebersihannya, debu dan partikel yang masuk dari luar sebaiknya dibersihkan secara rutin dengan metode yang tidak membuat partikel kembali berterbangan ke udara.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura nggak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: Duh, kuota abis.

0: gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu. Pahlawan.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

Alamak, Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Oke, baik. Untuk yang berikutnya, rumah juga perlu dijaga kebersihannya, itu sangat penting. Kebersihan rumah itu menunjukkan bagaimana kita juga yang menghuni di situ dianggap orang yang bersih. Dan jangan membakar sampah ataupun membuka lahan dengan cara membakar. Selain membahayakan kesehatan, tindakan tersebut dapat memperburuk kondisi kabut asap dan berdampak pada masyarakat di sekitar. Nah, apabila muncul gejala kesehatan yang berat ataupun terus memburuk, segera cari pertolongan medis. Jangan memaksakan diri melakukan aktivitas seperti biasa ketika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda gangguan akibat paparan asap. Dan menghadapi kabut asap membutuhkan kewaspadaan dan kerjasama dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan perlindungan yang tepat, menjaga kualitas udara di dalam rumah, serta mengikuti informasi resmi risiko paparan asap paparan asap dapat diminimalkan sebaik mungkinnya.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Sarijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan khas

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kabut asap memang dapat mengganggu aktivitas, tetapi keselamatan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Nah, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar dari dampak buruk kualitas udara saat ini. Dan terima kasih pendengar, demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti tip malam ini menghadapi kabut asap yang semakin pekat. Untuk berikutnya menjelang pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan satu buah program acara di edisi malam ini, yaitu di Sapa Malam. Nanti silakan untuk bergabung di layanan telepon, SMS, ataupun di WhatsApp kami. Namun kita akan kembali dengan lagu-lagu nostalgia, satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kita akan dengarkan sembari menikmati kebersamaan Anda bersama orang-orang tercinta, atau perjalanan Anda begitu menuju tempat tujuan.

Kalau begitu ya sudahlah, kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan semoga lagu ini bisa mengingatkan kita kembali ke atau flashback ke masa lalu begitu ya. Dengan satu buah lagu ini bisa mengingatkan ataupun memberi ketenangan kepada kita di masa yang datang.

0: Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita awali satu buah penelpon berikutnya. Silakan. Halo.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali. Sehat malam ini. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Mbak Kakung. Jangan lagi bersin-bersin ini karena pilek.
0: Mbak Kakung sehat tapi bersin-bersin begitu ya.
1: Iya, ya, bersin.
0: Hah?
1: Sehat tapi bersin.
0: Oh gitu. Ya, oke, okay, ya. Siap. Masih bisa nelpon begitu ya, masih bisa bergabung.
1: Ya, masih bisa nelpon, masih semangat mendengarkan radio dari Sanggau.
0: Oke, heeh.
1: Oke, lagunya, Bang.
0: Apa nih?
1: Lagunya ini aja lah. Dari Titi Subarjo aja lah. Judulnya Berilah Daku Harapan.
0: Titi Subarjo, Berilah
1: Daku Harapan.
0: Berilah Daku Harapan.
1: Iya.
0: Oke, saya cek dulu. Titi Subarjo, berikan aku harapan. Iya, ada nih.
1: Ada ya.
0: Ada. Ha.
1: Ya, salam sedikit, Bang, ya.
0: Oke, silakan. Ha.
1: Ya, siapa ada salamnya? Ya, Datu Uban, untuk Mbak Yuli, juga Mbak Yuni, juga Mbak Bianti Marisa, juga Mbak Molam, juga untuk Bang Faed, Datu Uban, untuk Bang Widi, juga untuk siapa lagi, untuk Bu Barida, untuk Ibu Natalia, untuk Subuh Sri, yang lainnya di Rangkor aja lah, dari Asa Bicet. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih sampai tuntas, ya, selalu, selamat malam.
0: Amin, terima kasih. Selamat malam kembali juga. Oke, okay, yang berikutnya lanjut lagi di belakang Mbah Kakung. Halo.
2: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wan Usu di
0: Wan Usu.
2: Siapa nih lupa?
0: Wan Usu, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Ini Bang Eko kah?
0: Jeki di sini.
2: Oh, Bang Jeki, lupa Bang Jeki dengan suara Bang Jeki.
0: Oh, gitu ya. Kok bisa
2: Bang
0: ya?
2: Apa kabar Bang Jeki?
0: Kabar baik, sehat. Kita malam ini sehat, cuaca juga cerah. Iya. Cuman berkabut
2: cuman
0: ini.
2: Kabut asap Bang Jeki.
0: Betul.
2: Dari pagi itu kabut asap sampai mungkin pukul 10 siang baru ada matahari. Sore udah mulai lagi dia. Request lagu dulu Bang Jeki.
0: Oke, silakan.
2: Lagunya Aku Bukan Jodohnya dari Hari Parintang.
0: Aku Bukan Jodohnya.
2: Iya, dari Hari Parintang.
0: Aku Bukan.
2: Salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ayi Jemur Sawit, buat Bang Widi, Bang Pael, Bang Putra, Bang Lato-Lato, Jata RB, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Gala, Bah Kakung, Mama Yogi, Bi Yulji, Setanding Sangga, Paman Sam, Ibu Farida, Bunda Natalia, Bang Jali, buat Kak Long, buat Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, buat Aki Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam, sehat terus Wan Usu. Oke, yang berikutnya lagi di belakang Wan Usu, ada siapa lagi di 0857 5381 0365, ya. Masih kita tunggu untuk Anda bergabung kembali begitu ya, seperti biasa. Halo.
3: Malam Bang Jeki.
0: Ya, selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mola Simpang 4.
0: Dengan Mola. Mola ya.
3: Iya,
0: Simpang 4. Simpang 4 ini di mana ya?
3: Jalan Sintang Sekadau.
0: Oh, ya. Sintang Sekadau. Oke, baik. Sehat ya, Mbak Mola?
3: Sehat, Bang Jeki juga sehat.
0: Sehat juga di sini, cuaca yang tidak sehat ini.
3: Masih dapat lagu ke Bang Jeki?
0: Masih. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Ini Rindu, Cak.
0: Ini Rindu?
3: Mm-mm.
0: Oke.
3: Ada lagunya. Salamnya buat Abang Angkat Diprintis, Aisyah Sesenang Amanek, semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Bunda di Subasamba sama Bang Lanius, sehat selalu. Kakak tersayang Mak Boboy, ayo gabung Mak Boboy. Bang Joto Segitiga, Bang Pael, Ai Uban, Bah Kakung. Buat Bang Jeki, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Terima kasih.

0: Rita Senja, siap.
1: Nita Wijaya ya. Salamnya untuk menjadi semoga selalu dan mendengar banyak keluarga tercinta.
0: Oke.
1: Ada Aijang atau neneknya, Mbak Kakung, Bunda Esti, Kakung Bunda Esti, ada Paman Nam, ada Mbak Alek, terus Loto Uban, kalau bilang tidak sampai dengan kecuali untuk menjadi mertukan.
0: Oke. Siap.
1: Selamat malam. Terima kasih kepada pengajian.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap stay begitu ya. Mbak Miati di Sanggau. Oke, lanjut lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Apa kabar ini?
2: Ini dengan Bang Jeki ya?
0: Iya, betul. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Yuni di Landa.
0: Oh, Yuni. Mbak Yuni, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Cuma perutnya lagi sakit.
0: Kenapa?
2: Gak tahu Bang, masuk angin kali.
0: Oh, angin atau salah makan begitu ya?
2: Mungkin kali, Bang.
0: Oh.
2: Kenapa tadi dulu, Bang?
0: Hah?
2: Sudah dapat lagunya.
0: Lagu apa?
2: Tadi abang bilang nyebut kabut asap sama di sini juga bang.
0: Sama ya, nama Kalimantan ini semuanya begitu.
2: Sama kalau pagi itu juga itu bang tebal kabut asapnya.
0: Gitu.
2: Itu aja bang lagunya bang.
0: Lagu apa? Lagunya?
2: Itu gomblo apa itu situ bang yang ada bang lupa bang.
0: Kenapa?
2: Lagu Gomblo itu.
0: Oh Gomblo, nanti kita carikan ya.
2: Kalau nggak salah keju bang ya, coba.
0: Oh keju ya, keju ya, siap.
2: Oke, siapa salamnya bisa bang ya?
0: Oke, silakan.
2: Soalnya kita nih baru kenal sama dengan Bang Jeki.
0: Oh gitu, salam kenal lah kalau begitu ya.
2: Iya, baru kenal. Soalnya kita tuh pernah dimonitor di Entikong. Sekarang Entikong kan sudah tutup dong ya.
0: Bukan tutup, tapi di sana relay begitu. Saya kurang tahu, nggak tahu itu.
2: Soalnya kita biasa monitor di Entikong juga gitu.
0: Oke.
2: Soalnya buat Bang Jeki, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Abang Eko, Mbak Mola tadi bang ya. Mbak Elsa. Sampai pada gabung lupa nih bang.
0: Buat catatannya biar enggak lupa begitu.
2: Yuli, terus Mbak Indah. Jadi nggak konsen nih bang, soalnya punya lagi masuk angin jadi nggak. Yang perut terus deh, tadi nggak konsen.
0: Aduh, minum obat nih mbak ya?
2: Tadi sih yang minum obat bang. Terus siapa lagi bang yang bawa kasung? Siapa yang? Dengan itu aja bang, dengan sampai aja bang.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih bang,
0: kurangnya
2: hati-hati bang.
0: Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat juga dan semoga cepat sembuh begitu ya, Mbak Yuni di Landak ini. Baik, kalau begitu dari lagunya Mbak Wanusu ini apa ya? Kalau aku bukan jodoh ini dari yang adanya dari Tri Suaka ya. Kalau dari ini nggak ada. Hari Parintang ini kita kasih lagu yang ini ya, Hari Parintang juga tapi hatiku yang memilihmu, itu aja judul lagunya begitu. Oke. Baik, kalau begitu kita tahan dulu, kita dengarkan lagu berikutnya, semoga lagu ini bisa mengingatkan kembali di masa-masa itu sehingga Anda bisa mengulas flashback ke masa lalu yang mana lagu ini tidak akan pernah lekang oleh waktu.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya, termasuk alat-alat musik tradisional yang berasal dari berbagai pelosok budaya. Salah satunya adalah gitar daya atau gitar Kalimantan yang disebut sape atau sape. Selain suaranya merdu, alat sape ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, alat musik ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan untuk melawan sihir jahat, atau hiasan di kepala sape yang berbentuk binatang mitologis burung enggang juga menambah kesan magis dari alat musik suku Dayak ini. Alat musik satu ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berbentuk seperti perahu atau sampan dengan panjang sekitar 1 meter. Terbuat dari kayu plakik atau kayu keras, memiliki 2 senar dan 4 tangga nada yang dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar.

0: Oke, kita lanjut lagi. Silakan untuk bergabung kembali di layanan telepon kami. Halo.
1: Halo, selamat malam, Bung.
0: Baik. Bung Jeki. Silakan, Lanio.
1: Ini cuacanya cerah hari ini, Bung Jeki. Cuman kabut asap nih masih melanda di hati katanya.
0: Oh, gitu.
1: Sempat ini, Bung, sempat kilat. Saya pikir mau hujan enggak jadi gitu. Kalau hujan syukurlah gitu ya supaya menghilangkan kabut asap, tapi ternyata enggak jadi hujan, hanya kilat aja. Itu soalnya sebentar aja gitu. Oke, dapat lagu ya, Bung ya?
0: Masih ya, silakan.
1: Lagu dari ini, Bung. Lagu dari apa tuh? Miliknya Wing, Bung. Dari Wing. Judulnya itu Sejati. Iya. Oke, salamnya kita rangkul aja lah ya, Bung ya. Salam kompak aja lah yang mendengarkan di acara Sapa Malam. Semoga Bung Ganteng saya selalu tetap semangat dan tugasnya yang sudah sapa, terima kasih. Kita rangkul aja lah ya, Bung ya.
0: Oke.
1: Ah, gimana, Bung, lagunya?
0: Ada.
1: Ah, yuk, Bung Bung Jeki, saya selalu jangan lupa ngopi, Bung Jeki.
0: Siap.
1: Ya.
0: Yuk,
1: selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Halo.
2: Halo, selamat malam, Bang Jeki.
0: Oke, selamat malam kembali. Apa kabar?
2: Selamat
0: Bunda.
2: Puji Tuhan, sehat baik. Selamat hari Minggu ya, Bang Jeki.
0: Iya, betul. Gimana di sana? Cuacanya seperti apa?
2: Di masih di Palu, Bang Jeki. Lagi ya, panas gimana? Di Palu. Masih kemarau. Udah berapa bulan ini enggak pernah hujan?
0: Di sini juga
2: sama
0: begitu.
2: Sama berarti kita ya. Ini katanya Bang Jeki sampai bulan apa ya? Oktober katanya ini musim kemarau.
0: Itulah kalau
2: BMKG
0: sampai segitu.
2: Haramalan ya.
0: Sampai segitu sih memang manusia, cukup parah ya. Begitu.
2: Iya, Bang Jeki. Bang Jeki masih bisa dapat lagu ya?
0: Lagu apa nih?
2: Lagunya Pergi Tanpa Berita, Panbers kalau enggak salah yang nyanyi.
0: Pergi tanpa
2: Tanpa berita. Iya.
0: Oke. Dari siapa tuh?
2: Salam ya. Oh, dari Panbers.
0: Panbers. Oke, ada.
2: Ya. Ada lagunya, Bang Jeki.
0: Ada. Ya.
2: Sama salam ya, Bang Jeki. Okay. Yang pertama, Mama Yogi ya. Ada Mama Indah, Mak Murti, Mak Marla, Mbak Mama Boboi, Mbak Elsa, Mbak Viola. Ada Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Paman Samya, Pak Wai, Pak Laninus, ada Bang Jali, ada Kakek Panji, ada juga Bang Laninus, ada Bang, siapa lagi ya? Oh, Bang Windy yang ada di Tokyo, Bang Lee yang ada di Kalimantan Utara, Pak Benny Jo di Manado ya, ada Bung Cliff juga di Manado, dan semua sudah dirangkul dari asam peset. Bang Jeki tetap semangat ya. Sukses selalu, siap. Bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Jeki dan keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali juga, selamat beristirahat dan selamat menikmati suasana cuacanya begitu. Kita coba lagi, silakan untuk bergabung kembali yang berikutnya di 085753810365. Masih kami tunggu ya, silakan untuk bergabung seperti biasa. Halo.
3: Halo, selamat malam, Bang Jeki.
0: Selamat malam kembali juga. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida. Sehat ya malam ini?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Cuacanya bagaimana di sana?
3: Baik, cuaca cerah di sini.
0: Cerah.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Kalau semalam kata Bang Okrin, kabut ya? Di Kalimantan ya?
0: Iya, betul.
3: Kabut. Oh iya. Kalau di Palu itu kebetulan Bu Farida asli orang Palu ya. Kalau Bu Farida, sekedar info ya. Kalau Bu Farida itu asli orang Palu. Orang Palu ya asli. Lahir di Palu.
0: Oh, gitu. Ya.
3: Kalau tempatnya Bu Farida itu 2 jam dari kota Palu. Terus Bu Farida ikut sama orang rumah jadi pindah tempat. Pindah tempat itu di Kabupaten Toja Una-Una. Itu ada RRI Ampana. Ah, itu di situ tempatnya Bu Farida.
0: Oh, gitu ya.
3: Situ. Iya.
0: Siap.
3: Jadi Gali Bu Farida itu setiap hari dapat informasi dari Palu. Mm-hmm. Karena kalau kita di RRI ini bukan cuma Pro 1 ya. Mm. Kalau Ibu Farida biasa gabung ke Pro 4. Di situ kita banyak informasi ya, banyak informasi. Jadi Bu Farida tahu kalau semalam itu yang ditanya oleh Bang Okren itu tentang mengenai kabut, bukan bakar-bakar sampah. Nah, itu. Hmm? Jadi Bu Farida mau luruskan ya, kalau Ibu Farida itu asli orang Palu, bukan pendatang. Nah, Bang Jeki, cuma sekedar ya. Jadi Bu Farida itu jaraknya dari Kota Palu sekarang sekitar 7 jam kalau naik mobil, tapi kalau naik pesawat 45 menit. Nah itu. Tapi kalau tanah kelahiran dekat dengan Kota Palu, 2 jam saja dari Kota Palu. Nah itu. Jangan salah paham ya, siapa tahu ada yang ini. Nah, jadi Bu Farida mau luruskan karena semalam Bang Okrin menanya tentang kebakaran hutan asap, bukan bakar-bakar sampah, bukan. Dia menanyakan itu tentang kebakaran hutan ya. Kan sekarang musim kemarau, Palu juga musim kemarau. Tapi kalau di Palu itu jarang ya, mungkin ada sebagian desa-desa terpencil ya, itu mungkin ada. Tapi kalau sekitaran Palu, karena Palu itu jauh dengan gunung ya, pegunungan gak jauh. Jauh sedikit. Kalau di tempat Ibu Farida dekat pegunungan.
0: Baik.
3: Sekali. Bang Jeki, kalau lagunya Ibu Farida ikutan saja ya lagunya.
0: Siap.
3: Ya. Ikutan saja dari sama Bang Lenius. Ya. Iya, jadi mohon maaf ya sahabat-sahabatku ya, yang sampai ada yang keliru ya. Itu kita dari Palu banyak ya, Bang Jeki banyak, cuma beda kabupaten. Ya, banyak. Cuma beda kabupaten, satu provinsi. Ya, ini saja informasinya Bang Jeki. Selamat bertugas, tetap semangat. Salam untuk semua-semuanya. Salam sehat, salam kompak selalu Bang Jeki. Terima kasih.
0: Baik.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih kembali juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, yang berikutnya lagi silakan di belakang Mbak Farida. Masih kita tunggu, silakan di 0857538103 65, kemudian di SMS jangan lupa ya, SMS ataupun di WhatsApp kami 0811 5756494. Kita coba lagi yang berikutnya. Halo.
4: Halo.
0: Ya, halo.
4: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini? Usu Busri. Oh, Pak Usu. Usu Busri. Baik, silakan. Sehat ya malam ini?
4: Alhamdulillah. Cuma cuacanya kurang sehat, berkabut-kabut. Kalau siang malam pun berkabut-kabut juga.
0: Sama-sama kalau gitu.
4: Nah, soalnya lama nak hujan. Nah, cuacanya pun berkabut-kabut. Nah, Bang Jeki, apa kabar Bang Jeki?
0: Kabar baik, sehat. Di sini cuaca juga sama.
4: Masih bisa milih lagu gak?
0: Lagu apa?
4: Lagu dari Malaysia bisa gak?
0: Ah, iya, judulnya apa?
4: Judulnya anak tuh Lembaran Terakhir dari Ahmad Jais.
0: Lembaran Terakhir.
4: Nah, dari Ahmad Jais. Ya, salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Nah, buat kawan-kawan yang dah gabung tadi itu dirangkul jelas tempat kecuali dari A sampai Z yang dari Pari itu tadi kan.
0: Oke.
4: Okay. Semuanya lah yang Bang Lenius itu. Bang Jeki, yuk selamat malam.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat juga dengan Usu Busri. Lanjut lagi, satu lagi penelpon sebelum kita kembali untuk berhibur dengan lagu-lagu nostalgia yang mungkin mengingatkan kita ke masa lalu. Oke, ada satu lagi ya, kita coba lagi. Halo. Aduh, terputus ini. Baik. Halo. Halo.
5: Halo. Halo.
0: Halo.
6: Halo.
0: Ya.
6: Halo. Mm-mm. Sama siapa ini?
0: Ya. Dengan siapa di mana ini?
6: Sama Bu Sonia.
0: Bu Sonia, di mana ini?
6: Mas jauh loh, dalam hutan.
0: Oh ya. Oke, baik.
6: Masih sehat. Di lokasi kerja saya, Bang Jeki.
0: Yang penting sehat begitu ya.
6: Harus sehat. Kalau bekerja harus sehat ya.
0: Betul.
6: Bang Jeki bagaimana?
0: Sehat juga.
6: Ya,
0: sehat juga.
6: Ya.
0: Kita juga sehat.
6: Oke, saya mau request lagu Ingin Ku Peluk Dirimu ya.
0: Dari siapa?
6: Dari Dedi Dores.
0: Oh ya, oke.
6: Dari Dedi Dores, salamnya untuk semua pendengar ya. Untuk Bung Jeki, terima kasih. Selamat malam. Oke.
0: Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sonia. Sehat terus dan tetap stay. Nanti kita akan dengarkan untuk penelpon berikutnya. Tapi kita tahan dulu karena sudah ada 5 penelpon begitu ya. Saat ini ada 2 lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Nanti lagu-lagu yang ditampung nanti kita akan playkan di apa namanya, di menit-menit yang terakhir begitu ya. Baik, nanti setelah ini kita akan beralih di SMS ataupun di WhatsApp nanti yang sudah bergabung. Ini sudah ada beberapa yang sudah mengirimkan pesannya melalui SMS ataupun di WhatsApp kami. Kita kembali setelah lagu berikutnya ini, pendengar. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap stay, jangan lupa ngopi atau minum air hangat begitu ya. Nah, itu yang pastinya. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: Few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: Few inches later.
3: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Kita beralih ke SMS ataupun di chat WA yang sudah masuk begitu ya. Assalamualaikum, katanya mau request lagu ya. Lagunya Biar Aku Sendiri dari Betara Sonata. Baik, terima kasih. Ini Ujang di Ketapang. Selamat malam. Baik, terima kasih. Dengan Ujang di Ketapang ya.

Yang berikutnya ini Malam Bang mau request lagu Ingin Ku Peluk Dirimu by Dedy Dores. Oke, baik, terima kasih.

Kemudian dengan Mama Indah di Ngabang, request lagu judulnya Kau Yang Ku Rindukan dari Heri Parintang. Selamat salamnya dari Asam Pacet aja buat Bang Jeki yang lagi bertugas. Makasih dan selamat malam. Baik, terima kasih kembali.

Baik, kalau begitu pendengar, kita tahan dulu. Kita akan dengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sanggau Saat Ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
6: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
7: Namanya juga warga negara plus 62.
6: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Lelah hati,

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di program acara di Sapa Malam ini. Silakan untuk bergabung seperti biasa pukul 23.28, tidak terasa begitu semakin di penghujung malam. Silakan di 085753810365. SMS ataupun di WhatsApp kami 0811 5756 494.

Masih kami tunggu. Misalnya kalau belum ada yang bergabung, nanti kita akan playkan lagu yang ditampung. Ini ada beberapa begitu ya. Jadi siap-siap nanti kita akan playkan nanti. Sambil menikmati nuansa di tempat Anda, seperti apa cuaca yang mungkin melanda di tempat Anda masing-masing saat ini. Dan kita tahan dulu pendengar, kita akan kembali setelah dua lagu berikut ini.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saya terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI.
7: Kok senyum-senyum sendiri?
8: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
7: Emangnya ada apa sih?
8: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
7: Wah, seru ya. Sini kita dengar bareng.
5: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
10: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
11: Ada info heboh di grup WA.
10: Jalan keluar.
11: Viral juga di media sosial.
10: Semuanya.
11: Tapi benar nggak sih?
12: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
13: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
14: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
15: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
16: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
17: Iya, banyak lah setas nih duit angin.
16: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
18: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
19: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
20: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
21: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
22: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
23: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
24: Yo bana tuh.
1: obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
2: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
20: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
3: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
4: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
24: Bedabul bersama RRI Sangau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
25: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Demikian tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan bersama-sama dengan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga dari suara pendengar kita yang bergabung juga tadinya. Semoga menghibur suasana malam Anda dalam keadaan apapun saja di luar sana atau di tempat Anda. Dan pendengar, saat ini pukul 23.51, kami cukupkan di sini kebersamaan kami karena dengan akan berakhirnya berbagai program acara yang telah kami hadirkan untuk Anda, bisa menghibur dan memberikan ketenangan untuk Anda bersama keluarga tercinta. Dan dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya Jackie Andri di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau malam ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 7 hari kita tak bertemu. Kamu sudah lupa kan? Apalagi 7 tahun.
1: Siapa bilang lupa kamu? Senyummu, matamu, dan bibir.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar, baru saja kami awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami. Ya, semoga pagi hari ini masih kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tentu dengan sejumlah doa yang kita panjatkan ya pada Sang Maha Pencipta. Karena pagi hari ini kita bersyukur tentunya ya, karena kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi tugas rutinitas kita. Dan tentu ya pagi ini dengan berbagai rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan yang barangkali sudah Anda persiapkan, yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik di musim yang tidak begitu baik ya, cuacanya begitu panas, berkabut ya, tentu menjadi perhatian ya, bijak-bijak untuk menjaga kesehatan agar berbagai aktivitas yang khususnya tentu dilaksanakan di luar rumah ini bisa terlaksana dengan baik ya. Dan selamat bergabung pendengar semua yang bersedia bergabung bersama kami pagi ini di 97 FM ataupun nanti yang menonton melalui streaming kami di rri.co.id. Baik, kami akan hadirkan program acara kami selanjutnya di Mutiara Pagi Agama Islam edisi hari ini. Saya sudah terhubung bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas di Zoom pagi ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Ibu Irda Hamijah. Ibu Irda, selamat pagi, Bu Irda.
2: Selamat pagi.
1: Ya, gimana kabarnya, Bu?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Nih, cuaca.
2: Bagaimana kabarnya, Bapak Okrin?
1: Ya, saya juga kabarnya baik, sehat, masih bisa beraktivitas. Ini yang menjadi harapan agar semua pendengar kita semua bisa beraktivitas di cuaca yang tidak begitu baik ya, Bu ya.
2: Benar. Semakin berkabut sepertinya ya.
1: Betul, karena sudah lama nggak hujan juga ya Bu ya, kalau di Sanggau ya?
2: Iya. Sudah lama tidak hujan, sungai pun sudah kering sekali ya.
1: Betul.
2: Nah, saya dekat Sungai Kapuas, jadi terlihat sekali itu pasir-pasirnya.
1: Iya. cukup panjang tahun ini ya, tapi mudah-mudahan kalau ada hujannya satu atau dua kali, biasanya potensi apa namanya kabut asapnya sedikit berkurang ya Bu ya. Tapi ya, di Sanggau ini cukup lama nggak hujannya, jadi cukup kabut juga terpantau di sekitar kita ya Bu.
2: Tapi kemarin sepertinya waktu saya ke Sungai Akar, daerah Penyeladi itu pas perjalanan pulang sudah mulai gerimis.
1: Baik, ada hujan sedikit ya. Meskipun tidak lama intensitas hujannya, tapi kalau ada hujannya kan lumayan lah. Baik. Bu Hamijah, Bu Irda ya, saya sapanya Bu Irda ya.
2: Iya, ya. Benar.
1: Bu Irda, terima kasih pagi ini bisa meluangkan waktu juga untuk kita bisa berbagi. Ini topiknya meneladani etos kerja dan bisnis Rasulullah. Nah, ini seperti apa meneladani etos kerja dan bisnis Rasulullah ini? Waktunya kami persilakan, Bu Irda.
2: Baiklah, terima kasih Bapak Okrin telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Ya, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpahkan atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi hari ini walaupun sedikit berkabut dengan suasana kemarau, dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Para pendengar RRI Sanggau dimanapun berada, kita mulai saja tausiah pada pagi hari ini dengan judul Meneladani Etos Kerja dan Bisnis Rasulullah. Anak muda zaman sekarang tuh identik dengan yang namanya hustle culture. Pengen punya penghasilan passive income atau pengen jadi entrepreneur sukses di usia muda itu bagus sekali ya, tapi tahu nggak, jauh sebelum tren startup dan creativepreneur ini ramai dibicarakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jadi pebisnis sukses internasional di usia muda dengan mindset yang jauh lebih keren. Mari kita bedah style kerja dan bisnis ala Nabi. Para pendengar radio RRI Sanggau yang dirahmati Allah, dalam Islam, kerja keras itu bukan cuma soal mencari uang buat kita jajan atau bayar cicilan, bahkan kebutuhan kita sehari-hari. Kerja keras itu ibadah keren. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malau fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wa la mu'minun wa turadduna ila alamil ghaibi wasahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari remaja sudah mandiri. Beliau dari menggembala domba sampai ikut kafilah dengan dagang ke luar negeri. Beliau gak gengsi dan juga tidak punya mentalitas minta-minta atau rebahan menunggu keajaiban uang datang. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, tidak ada seseorang yang memakan makanan yang lebih baik daripada memakan hasil kerjanya sendiri. Nah, biar kerjaan atau bisnis kita menjadi ladang pahala sekaligus mendatangkan cuan yang berkah, ini ada 4 tips dari Rasulullah yang wajib masuk playlist hidup kita. Yang pertama yaitu bangun personal branding yang jujur, sidik dan amanah, atau bahasa kerennya itu no tipu-tipu. Zaman sekarang banyak orang jualan pakai trik manipulasi visual atau gimmick berlebihan demi viral. Rasulullah justru sebaliknya. Beliau selalu jujur kalau barang dagangannya ada minus atau cacat. Karena kejujurannya ini, beliau mendapatkan gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada di surga. Jujur itu memang sangat berat di awal, tapi itulah yang bikin bisnis kita bertahan lama karena konsumen percaya. Nah, dahulu Rasulullah dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Jauh sebelum menjadi nabi, kualitas ini membuat investor besar seperti Siti Khadijah mempercayakan modal besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Siti Khadijah ini juga merupakan istri pertama dan cinta pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah perempuan pertama yang masuk Islam dan penopang utama dakwah Islam di awal kenabian. Untuk kita di dunia bisnis modern, kejujuran adalah mata uang digital paling berharga. Jangan pernah memanipulasi ulasan produk atau membohongi spesifikasi barang atau memakai trik tipuan demi keuntungan sesaat. Sekali tidak

0: Bisnis tidak bisa modal nekat atau sekedar ikut tren. Kita juga harus cerdas, mau belajar ilmu pemasaran digital, mengelola keuangan dengan rapi, dan selalu berinovasi agar produk kita memiliki nilai lebih. Jadi, kita juga harus sering-sering mengupgrade ilmu tentang berdagang atau berbisnis mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, transparan dan menjaga hak konsumen. Nah, dahulu Rasulullah selalu memberikan kondisi barang dengan dagangannya apa adanya. Jika ada yang rusak atau cacat atau kekurangan, beliau akan mengatakannya di awal kepada pembeli tanpa menyembunyikannya. Nah, kita harus komunikasi dalam bisnis ini secara terbuka, jangan pakai trik gimmick yang menjebak. Bisnis yang berkah itu bukan yang paling banyak untungnya, melainkan yang transaksi di dalamnya sama-sama rela dan membawa manfaat. Yang keempat, yang terakhir, menjadikan bisnis sebagai jalan menebar manfaat. Bagi Rasulullah, berdagang bukan sekedar menumpuk kekayaan pribadi, melainkan sarana untuk menggerakkan ekonomi umat, membantu fakir miskin, dan memperluas dakwah Islam. Nah, ubahlah mindset kita, jangan cuma ingin kaya raya untuk pamer atau flexing, jadilah kaya raya agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, rutin bersedekah, dan menjadi motor penggerak kebaikan. Sukses itu cari berkah, bukan cuma angka. Bagi anak muda, terutama anak muda Muslim, sukses itu bukan sekedar pamer screenshot saldo rekening atau gaya hidup mewah. Sukses itu ketika rezeki yang kita dapatkan itu berkah, bikin hati tenang dan bisa dipakai buat membantu orang lain. Bisnis atau kerja keras kita harus jadi jalan manfaat buat sesama. Jadi para pendengar RRI Sanggau dimanapun berada, yang berbahagia, mari kita buat niat kerja atau kuliah atau bisnis kita yang kita mulai hari ini, jangan cuma buat keren-keren saja di media sosial, tapi niatkan sebagai bentuk ibadah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah anak muda yang mandiri secara finansial, profesional, dan punya integritas tinggi. Menjadi kaya dan sukses di usia muda itu sangatlah boleh, bahkan dianjurkan dalam Islam. Asalkan jalannya halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membuktikan bahwa bekerja keras, profesionalisme, dan integritas moral bisa berjalan beriringan. Mari kita jadikan ini semua etos kerja kita menjadi lebih produktif dan berkah. Mungkin sekian dari saya.
1: Ya, baik Bu Irda, ini menarik sekali sebenarnya ya, karena apa namanya, etos kerja, kemudian cara berbisnis sudah diajarkan Rasulullah ya, artinya di usianya yang muda pada saat itu, bagaimana dengan ilmunya, bagaimana dengan cara dia memahami sebenarnya ini sasaran bisnis dia kemana aja. Tapi ada 4 poin tadi yang saya pikir penting dalam berbisnis. Itu memang harus ada di dalam diri seorang pembisnis itu sendiri. Yang pertama, dengan personal branding ya. Jadi apa ya, apa adanya, tidak dibuat apa ya, kalau sekarang biasanya
0: Thank
1: itu
0: you.
1: ya

0: biasanya kalau kita lihat ya Bu Irda ya, promonya ini kayaknya bagus banget gitu ya, tapi iya kenyataannya tidak seperti yang dipromoin gitu ya. Maunya itu ya apabila promonya seperti itu ya sesuai dengan kualitas dari satu benda atau barang yang memang dipromoin. Nah kalau itu kan membuat pelanggan juga seneng gitu ya, jadi tidak tipu-tipu, tidak mempromoin sesuatu yang kalau dari sisi kualitasnya tidak benar begitu. Itu yang pertama kunci. Kemudian yang kedua tadi tidak janji yang tidak pasti gitu ya, seandainya waktunya. Kalau memang besok barangnya diantar ya besok. Ya ketua, kecuali memang ada kendala-kendala teknis di lapangan yang memang membuat tidak memungkinkan untuk bisa diantar cepat. Tapi secara keseluruhan bagaimana tepat waktu ini menjadi penting. Saya pikir kalau kita memposisikan kita sebagai konsumen atau pelanggan gitu ya, kita pengennya misalnya barangnya datang hari ini, kita kan nunggu ya Bu ya. Jadi wah kalau barangnya datang benar hari ini artinya amanah, artinya kita juga senang gitu ya. Jadi pelanggan juga senang, konsumen juga senang. Nah kenapa itu harus terjadi? Ya kalau sudah senang artinya nanti akan pesan lagi karena tokonya amanah atau tempatnya amanah gitu. Yang ketiga,
1: layanannya puas ya.
0: Puas gitu ya, sesuai dengan apa yang dipromoin juga. Jadi kualitasnya lain sebagainya gitu ya. Jadi pelanggan juga senang. Yang ketiga tadi transparan, menjaga hak konsumen ya. Apabila memang ada kerusakan dan sebagainya, ya tentu dari pihak penjualnya juga bertanggung jawab ya. Tentu disampaikan di awal, jangan pula nanti.
1: Ya, kita jelaskan dulu misalnya kalau kita jualan dengan misalnya kondisi barangnya tidak bagus, saya punya nih ini harganya lebih miring mungkin karena kondisinya seperti ini. Kalau ibaratnya katakan pernah saya jumpai kayak di mall-mall atau di mana, ketika kita berbelanja misalnya baju ya, ini diskon seperti ini adalah barang reject, cuman cacatnya tidak banyak mungkin karena misalnya di sini ada jahitannya yang agak melencong atau permatanya ada yang lepas satu misalnya seperti itu. Jadi harus dijelaskan lebih awal kalau memang misalnya konsumennya setuju, mereka itu adalah deal gitu. Makanya tadi terakhir di situ di dalamnya sama-sama rela dan membawa manfaat. Kalau misalnya sesama, kita sama-sama sepakat nih untuk membeli suatu barang itu misalnya dengan keadaan kurang baik dan harganya sekian, setuju, ya berarti itu tidak masalah.
0: Yang penting disampaikan di awal ya Bu Irda ya.
1: Iya, kita jelaskan terlebih dahulu, jangan jangan kita sembunyikan lah.
0: Itu karena biasanya kalau dalam bisnis itu komplainnya datang nih belakangan ya, karena itu dia ada kerusakan lain sebagainya yang tidak disampaikan di awal. Kalau disampaikan di awal saya pikir tidak ada komplain begitu ya Bu Irda ya.
1: Iya. Jadi kan karena tadi sudah kita memiliki kesepakatan bersama ya, kalau misalnya barang ini ada yang cacat apa reject atau biasanya tidak semua barang dari ibaratkanlah pabrik itu mulus gitu kan, benar-benar lulus gitu. Biasanya ada yang memang khusus barang yang dijual ini barang reject yang sebelah sini dengan harga sekian tapi masih layak digunakan, masih layak dijual, sedikit saja tidak sesuai standarnya.
0: Kalau ibaratkan kue itu mungkin cetakannya berubah ya Bu ya, rasanya sama ya.
1: Harganya sama atau mungkin tadi kesenggol sedikit jadi bentuknya agak mereng,
0: agak berbeda tapi kualitas sama. Dan ini Rasulullah dulu jelaskan awal, jadi Bu ini jadi itu yang
1: salah satu juga kondisi menjadi suksesan kita ya, mungkin pelanggan merasa puas tadi, terus oh ya benar ini penjualnya jujur nih, ngasih tahu nih, ini barangnya seperti ini, gitu, kondisinya seperti ini, tidak ditutupi hanya untuk mencari keuntungan yang lebih.
0: Ya, tapi kalau konsumen ini akan senang apabila memang penjualnya jujur. Kunci utamanya saya pikir itu ya, Bu Irda ya. Nah, kalau sudah jujur kita sampaikan di awal, senang nih, ngerasa nggak ditipu. Siapapun gitu kalau udah ditipu satu kali, biasanya itu nggak lagi, biasanya nggak pengen.
1: Iya, benar-benar.
0: Biasanya gitu. Kalau
1: contohnya saja kan sekarang kayak kita belanja di marketplace. Toko oranye, apa yang hijau, apa gitu kan. Kalau misalnya kita pesan barang, deskripsinya menjelaskan barangnya seperti ini, begini-begini, ternyata begitu sampai tidak bagus. Sekarang, kalau zaman sekarang kan ada rate-nya itu bintang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal kita dikasih penilaian. Pasti besok-besoknya, saya tidak mau lagi lah pesan di toko itu.
0: Toko itu gitu ya.
1: Pilihan juga lebih banyak karena barangnya seperti ini.
0: Betul. Dan sekarang kalau kita lihat Bu Irda, kalau ini kan marak sekali ya, kalau penjualan-penjualan secara online, medianya apa saja bisa digunakan untuk berjualan gitu ya. Kemudian juga mudah sekali gitu ya untuk mengakses gitu ya. Tinggal diklik aja udah bisa datang, apalagi sekarang pakai COD, datang ke rumah baru bayar gitu ya. Dan kemudahan-kemudahan itu sekarang tidak sedikit anak-anak muda itu yang mulai menggeluti dunia bisnis gitu ya. Ini yang jual kita nggak tahu nih orangnya udah usia berapa, tapi yang jelas mereka masih muda. Ketika mereka live juga ya, kita lihat, wah ini anak-anak yang kreatif, muda gitu ya. Kemudian mereka juga menjual barang-barang yang memang ya sesuai dengan apa yang mereka promoin, dari kualitasnya, bahannya. Dan sekarang saya pikir karena ada ketentuan ya, karena konsumen juga bisa memberikan memberikan rating, memberikan nilai di situ ya. Jika memang kualitasnya tidak sesuai dengan yang dipromoin, biasanya bintangnya yang berbicara, hanya satu atau bintang dua, akan di situ ada kerugian lah saya pikir bagi penjual ya, kalau dikasih sama konsumennya hanya bintang satu atau bintang dua. Tapi kalau nah ini juga mempengaruhi konsumen lain untuk berbelanja, saya pikir begitu.
1: Terlihat ya.
0: Iya.
1: Begitu itu komen-komenannya terlihat nih. Wah, banyak yang kasih nilainya kurang baik. Berarti kita nggak usah belanja di sini saja.
0: Biasanya Bu Irda, kalau kita mau beli sesuatu itu kita lihat nih komennya, ini benar nggak sih barangnya, bagus gitu ya. Kemudian ya berapa produk yang sudah terjual, biasanya terpampang di situ. Ini aplikasi yang memang mempermudah konsumen untuk melihat, mereview apa barang-barang yang ingin dijual. Dan kemudahan-kemudahan ini ya, apalagi ada apa sih namanya yang sistem ya, ini menjadi perhatian juga gitu ya. Ya kadang-kadang melihat.
1: Sekarang ada sistem apa? COD yang cek dulu itu. Jadi begitu kurirnya sampai, kita buka sama-sama kurir. Kalau memang barangnya tidak sesuai, langsung dikembalikan saat itu.
0: Nah, kenapa ada sistem seperti itu? Saya pikir ini menandakan tadi poin yang pertama, jujur. Penjualnya berani, ya berani buka aja dulu, dilihat aja dulu. Kalau enggak kembaliin. Artinya mereka benar-benar menjaga kualitas dari produk satu barang yang mereka jual. Nah, ini sebenarnya sudah sejak dari dulu etos kerja bisnis Rasulullah ini memang sudah ditanamkan ya. Tentu bagaimana menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin sistemnya secara manual, tapi sekarang secara online dan sebagainya. Nah, ini artinya bisa disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Dan tadi disampaikan Bu Irda, Rasulullah itu dia punya wawasan tinggi, dia punya ilmu tentang bisnis, dia mau belajar ilmu tentang berdagang itu tinggi sekali, mempelajari jalur-jalur apa bisnis yang memang bisa dilakukan, apalagi dulu internasional ya, Bu Irda ya. Nah, jika sudah menguasai pasar internasional, wah ini Saya pikir peluang keren, untuk ya. Peluang untuk apa ya, kalau bahasa sekarang itu tajir, kaya itu ya. Kayaknya cepat. Wah, ya.
1: Cepat sekali.
0: Artinya memang disesuaikan dengan ilmu. Apabila memang mungkin ada pendengar kita yang pengen, niatnya tinggi, ingin berbisnis gitu ya, pengen untuk jualan gitu ya, tapi masih bingung, masih ragu. Nah, ini yang perlu di apa, pelajari dulu lah mungkin ya. Mungkin lihat contoh atau kayaknya sharing-sharing dengan penjual-penjual lain yang memang sudah lama berjualan, sudah lama berbisnis. Nah, ini menjadi apa, batu loncatan, kemudian menjadi pengalaman. Karena banyak juga diantaranya Bu Irda yang pengen gitu ya, pengen berbisnis dan coba berbisnis, ya akhirnya ya rungkat gitu ya, ya awalnya ya, gitu.
1: Banyak juga rungkat, mungkin karena tidak mau mengupgrade diri misalnya ya. Udah tahu misalnya kesalahannya seperti ini, tidak mau belajar sama sudah pengalaman. Dan sekarang saya rasa banyak sekali kelas-kelas secara online gitu kan, bagaimana kita untuk mengupdate diri kita misalnya kalau kita ingin berbisnis, menjadi lebih maju, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tidak bisa untuk saat ini dengan metode yang
0: yang lama ya
1: dulu, karena perkembangan sekarang sangat pesat sekali ya.
0: Benar.
1: Nah, kayak misalnya zaman dulu kan, awal dahulu kala zaman dulu mungkin barter atau kayak uang emas itu. Sekarang tanpa uang pun bisa berbelanja, yang penting bawa handphone, ada kuota.
0: Ada kuota dan ada saldonya ya Bu ya.
1: Sepertinya sekarang orang zaman sekarang lebih takut ketinggalan handphone ketimbang ketinggalan dompet. Betul. Ya kan? Untuk berbelanja itu bisa menggunakan kris. Sekarang bahkan kemarin saya ke pasar sentral itu beli ikan pun sudah menggunakan kris, jadi kita tidak perlu menggunakan, walaupun mata uang kita masih rupiah ya, bukan kris, tapi itu salah satu mempermudah sih, dan juga bikin tambah boros saya rasa.
0: Tambah boros, benar, nggak terasa ya, nggak terasa kita belanja, karena memang ya apa, dipermudah sedemikian rupa. Ada pay letter juga, ini juga saya pikir kalau harus pandai-pandai ini, kalau nggak pandai ini kayaknya cicilan nambah tiap bulan gitu ya. Nah, ini juga
1: ya,
0: menjadi
1: pay letter itu.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kita tidak perlu banget, lebih baik kita hindari.
0: Ya.
1: Kita harus bijak juga sebagai konsumen. Ya, memang kita sekarang difasilitasi dengan banyak sekali kemudahan, tapi kita harus bijak menggunakan dan fasilitas yang sampai itu membuat kita menjadi terjerat atau menyusahkan diri.
0: Betul. Baik, Bu Irda, tentang bagaimana etos meneladani etos kerja dan bisnis Rasulullah yang memang tergambar ya untuk apa, sistem digital saat ini, banyak hal yang bisa dipelajari ya. Tadi Bu Irda sampaikan juga sistem online, mungkin ingin sharing ya melalui online kan bisa dipelajari, sudah matang, sudah pas ya, si monggo mau mungkin mau mulai bisnis lain sebagainya. Dan jangan lupa lengkapi bekali Anda dengan ilmu-ilmu bisnis itu sendiri ya, agar,
1: dan terutama modalnya
0: juga, benar ya, tanpa modal juga susah ya, nama orang berbisnis juga ada modal yang dikeluarin. Tapi yang pertama tadi harus amanah juga, harus amanah artinya ya, empat poin yang disampaikan Bu Irda tadi ya, memang harus benar-benar dijalani. Kalau itu sudah dijalani, saya yakin bisnisnya akan jalan, karena pelanggannya puas, konsumennya senang ya, ada manfaat. Nah, ini ya, ini yang terakhir, manfaat ini, karena akan membuka peluang kerja juga, kemudian manfaat bagi diri sendiri, manfaat dari bagi orang lain juga, kan tokonya amanah. Kalau tokonya amanah kan kita datang lagi ya Bu ya.
1: Iya, pasti ya. Dan yang kedua, selain amanah, kita juga harus ramah terhadap pelanggan.
0: Betul.
1: Itu juga adalah satu poin penting ya. Kalau misalnya kita jutek, wah ya. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi orang, kebetulan dulu saya juga pernah punya usaha, Jadi orang itu, konsumen saya ngomong, saya nggak mau lagi Bu beli di toko
0: Tokonya ya.
1: sebelah sana.
0: Oh.
1: Soalnya ditanya aja malas jawab, nggak mau jawab. Saya nggak mau lagi dengan apa tidak mau diajak ngobrol. Terus kalau dijawab ya jutek. Banyak kok orang lain yang jualan, nggak apa-apa saya beli lebih mahal, yang penting pelayanannya ramah, memuaskan. Saya pernah dijawab seperti itu.
0: Artinya bukan
1: Jadi
0: semata-mata
1: kurang, jadi
0: bu,
1: tidak
0: bukan
1: perlu.
0: ya bukan semata-mata soal harga ya Bu ya.
1: Ya.
0: Artinya wah ini pelayanan kita juga ya, kalau beli apa ya beda dengan beli apa Bu, mau cari apa gitu kan. Jadi bahasanya juga lembut. Mungkin ya orang panas-panasan dari luar pengen cari sesuatu gitu ya. Suasana hati juga lagi panas, datang ke warungnya, ke tokonya, wah disambut dengan agak kurang ramah gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan pesan tersendiri untuk konsumennya gitu ya Bu.
1: Contoh yang baik itu boleh kita contohi seperti Indomaret, Alfamart kan. Begitu kita masuk buka pintu langsung disambut. Selamat datang, selamat berbelanja, ya kan? Itu kita selesai, terima kasih Bu, silahkan datang kembali.
0: Kembali.
1: Mungkin kita pun mendengarnya, wah.
0: Adem gitu ya Bu ya. Selamat datang.
1: Selain tempatnya adem, juga masuknya, wah disambut dengan adem gitu.
0: Teknik-teknik itu sampai diingat anak-anak loh Bu. Selamat datang, selamat berbelanja kembali. Nah ini kan bahasa-bahasa yang memang apa tutur kata, kemudian ramah tamahnya gitu ya. Ya urusan yang dengar apakah konsumennya hanya berlalu apa di depan mereka, mereka nggak peduli. Tapi bahasa itu ya tetap ada ya di apa produknya mereka gitu. Nah
1: iya. Tapi itu sebenarnya cukup membekas ya di para konsumen. Mungkin sepertinya konsumen hanya lewat saja, tidak tidak membalas
0: menggubris
1: senyuman mereka atau apa gitu. Tapi hanya kayak sekedar gitu karena mereka butuh sesuatu. Tapi itu pasti akan membekas. Sama juga misalnya kita ke DIY, kan kita selalu diputarkan musik tuh. Itu kadang membekas di telinga kita itu terngiang-ngiang, besok belanja lagi nih. Itu salah satu strategi marketing baik sih.
0: Nah, ilmu-ilmu seperti ini yang memang Rasulullah ajarkan agar diterapkan gitu ya, menyesuaikan dengan situasi kondisi saat ini seperti apa, sehingga bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Baik, Bu Irda, tidak terasa kita di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bu Irda sampaikan untuk seluruh pendengar kita di pagi hari yang baik ini. Silakan Bu.
1: Oke. Kita berbisnis tujuannya mungkin akan menjadi kaya dan sukses ya. Bahkan dianjurkan memang dalam Islam asal jalannya. Rasulullah juga sudah membuktikan bahwa kerja keras, profesionalisme dan integritas moral bisa berjalan beriringan. Mari jadikan, kebetulan ini dalam bulan Maulid Nabi, mari kita jadikan Maulid Nabi ini untuk mengubah etos kerja kita menjadi lebih produktif dan berkah. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan kata saya. Stay positif, stay produktif, dan tetap selalu jaga kesehatan. Mungkin cuaca kita kurang baik sekarang, kualitas udara kita juga tidak terlalu baik. Kalau keluar, mungkin menggunakan masker dan perbanyak minum air.
0: Baik, Bu Irda, sekali lagi terima kasih atas tausiahnya, renungannya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk pendengar semua juga yang mungkin kalau pagi ini belum apa belum secara langsung mendengarkan, bisa ikuti siaran ulangnya di YouTube ya. Jadi bisa Anda dapatkan tips-tips tersebut ya, agar lebih matang gitu ya, lebih matang ketika Anda menjalankan apapun itu, mau bisnis, mau usaha apapun gitu ya. Terima kasih Bu Irda sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami yang bertugas, juga pendengar semua, dan topik yang sangat baik pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan di setiap Senin dan juga sampai dengan Jumat ya, pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di Mutiara Pagi Islam. Bu Irda sekali lagi terima kasih, sehat-sehat bersama keluarga Bu Irda. Ya. Baik, sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kita akan berjumpa lain waktu lain kesempatan.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, aduh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: beberapa kabupaten yang titik apinya cukup luar biasa, spot apinya, dan terjadi karhutlah di mana-mana. Ya, harapan saya kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan.
1: Yang seharusnya pada hari ini kami bisa lakukan pengangkutan sampah langsung, tetapi karena armada kami semuanya sedang mengantri BBM, sehingga tidak bisa kami lakukan untuk pengangkutan sampahnya.
2: Warta pagi selengkapnya Senin 24 Agustus 2026, saya Krin Moboy. Berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperpanjang pemberlakuan belajar dari rumah BDR bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP yang semula tanggal 21 hingga 24 Agustus 2026 diperpanjang kembali hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Keputusan tersebut diambil karena kondisi kualitas udara di Kabupaten Sanggau masih berada dalam kategori sangat tidak sehat akibat kabut asap yang semakin pekat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Robertus Sunohadi menginstruksikan Satuan Pendidikan pelaksanaan pembelajaran dari rumah pada 24 Agustus dan kembali masuk pada tanggal 26 Agustus 2026 melalui surat edaran. Dikatakan selama BDR, guru dapat memberikan penugasan maupun pembelajaran daring dengan tetap mempertimbangkan kesiapan murid dan orang tua. Pelaksanaan pembelajaran setelah 26 Agustus akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara di Kabupaten Sanggau. Keterbatasan BBM membuat sejumlah armada pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau harus mengantri untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi tersebut berdampak pada pengangkutan sampah sehingga DLH melakukan rekayasa jalur untuk menghemat penggunaan BBM.
3: Sejumlah armada pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau terkendala keterbatasan bahan bakar minyak atau BBM. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLH Sanggau Sumarti mengatakan, kondisi tersebut membuat sebagian sampah belum dapat diangkut ke TPA. Dia menjelaskan keterbatasan BBM berkaitan dengan pengurangan anggaran operasional DLH Sanggau pada tahun 2026. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah kegiatan operasional meski pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan. Sumarti mengatakan, pada kondisi normal pengangkutan sampah dapat dilakukan sesuai kebutuhan operasional. Namun saat ini armada DLH sering terkendala untuk melakukan pengangkutan sampah karena beberapa angkutan kerap harus mengantri BBM.
1: BBM sendiri program sampaikan memang untuk saat ini di tahun 2026 ini kami termasuk OPD yang mengalami atau mendapatkan pengurangan anggaran terkait dengan operasional, sehingga mengakibatkan operasional kami walaupun bisa kami laksanakan, tapi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kami laksanakan dengan sepenuhnya. Termasuk juga dengan kegiatan pada hari ini, kan? Yang seharusnya pada hari ini kami bisa lakukan pengangkutan sampah langsung, tetapi karena armada kami semuanya sedang mengantri BBM, sehingga tidak bisa kami lakukan untuk pengangkutan sampahnya.
3: Sumardi menambahkan, DLH Sanggau melakukan sejumlah penyesuaian untuk menyiasati keterbatasan BBM. Salah satunya dengan melakukan rekayasa jalur pengangkutan agar penggunaan BBM lebih hemat tanpa mengurangi sampah yang diangkut. Okto Ferandi melaporkan.
2: Pendengar, Kodim 1204 Sanggau bersama Yonif TP833 BD mengerahkan 150 personil gabungan untuk mengintensifkan patroli dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Sanggau. Dan tim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Ginda Drahizya mengatakan langkah antisipasi cepat ini didukung berbagai sarana dan prasarana operasional, mulai dari unit kendaraan pemadam puluhan sepeda motor hingga pemantauan udara menggunakan drone. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, petugas mendeteksi sebanyak 6 titik api seluas 2,5 hektar di Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan penuh agar karhutla tidak meluas dan merugikan warga. Ia juga menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta segera melapor jika menemukan titik api baru. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di tengah munculnya sejumlah titik api di beberapa wilayah. Kondisi ini mendapat perhatian Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena yang mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko gangguan pernapasan, khususnya ISPA.
4: Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menyoroti meluasnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditandai dengan munculnya sejumlah titik api di beberapa kabupaten. Ia menegaskan kepungan asap akibat karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama meningkatnya resiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Susana meminta masyarakat memperkuat daya tahan tubuh dengan memperbanyak minum air putih serta menjaga pola makan sehat dan bergizi di tengah kondisi udara yang memburuk. Ia secara khusus mengingatkan para ibu untuk memastikan kebutuhan gizi keluarga terutama anak-anak tetap terpenuhi agar tubuh lebih mampu menghadapi dampak paparan asap. Wabub menekankan, masyarakat harus waspada dan tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan yang muncul selama kabut asap melanda.
0: Pada terutama beberapa kabupaten yang titik apinya cukup luar biasa, spot apinya, dan terjadi karhutla di mana-mana, ya harapan saya kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan juga bagaimana harus banyak minum dan mengatur pola makan yang sehat sehingga daya tahan tubuh kita tentunya kuat, ya tidak mudah terserang oleh penyakit terutama terkait penyakit pernapasan ISPA yang tentunya dampaknya nanti akan luar biasa. Tentunya ibu-ibu memberikan asupan gizi yang cukup.
4: Susana juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan mencegah pembakaran lahan yang dapat memicu meluasnya karhutla. Menurutnya, menjaga kesehatan dan mencegah kebakaran harus berjalan beriringan agar bencana asap tidak berubah menjadi krisis kesehatan masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai menggenjot perkembangan usaha ayam petelur untuk memperbesar pasokan telur lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Ambisius Anton, menyebut saat ini baru terdapat 9 kelompok peternak dengan populasi masing-masing sekitar 600 ekor ditambah sejumlah peternak mandiri yang tersebar di Subah, kemudian Tayan Hilir, Muko, Parindu, dan kawasan Kapuas. Menurut Anton, keterbatasan populasi ayam masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan kapasitas produksi telur untuk memenuhi kebutuhan pasar Sanggau. Karena itu, penambahan populasi dan ekspansi usaha peternakan dinilai menjadi kunci agar produksi telur daerah mampu tumbuh lebih besar dan pasokannya lebih stabil. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang masuk ke sektor ayam petelur sehingga kebutuhan telur Sanggau ke depan dapat dipenuhi dari produksi lokal dan ketergantungan pasokan dari luar daerah semakin ditekan. DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah daerah melibatkan perusahaan dan berinvestasi di wilayah tersebut untuk membantu pembangunan infrastruktur. Langkah ini dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan di tengah efisiensi anggaran daerah.
5: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, mendorong pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi efisiensi anggaran. Ia juga mendorong perusahaan yang berinvestasi di Sanggau ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Selain mengandalkan dukungan perusahaan, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pendapatan asli daerah Kabupaten Sanggau.
6: Kita memenuhi infrastruktur jembatan yang ada di Kabupaten Sanggau dengan kondisi efisiensi, ya kita mohon kepada saudara bupati untuk memanggil dan mengumpulkan semua investasi yang ada supaya kita bisa bergotong royong ya, dengan melalui CSR mereka atau apa, sehingga kita bisa terbantu untuk pembangunan ini. Saya kira itu salah satu jalan. Dan kedua, kita maksimalkan potensi-potensi yang ada, yang haknya pemerintah daerah untuk bisa melakukan dan mendapatkan distribusi keuangan untuk bisa meningkatkan pendapatan di daerah.
5: Ia menilai sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha dapat menjadi salah satu solusi pembangunan infrastruktur. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga pembangunan jalan dan jembatan tetap berjalan di tengah adanya efisiensi anggaran. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. BBM terbatas, pengangkutan sampah Sanggau terkendala. Karhutla meluas, Wabup Sanggau soroti ancaman ISPA. Saya Okrin Maboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah hati, Tito Aditya.
4: Aku

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Mas

ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan, tolonglah, bawa dia kembali bersamaku. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Weh, cupu.
2: Sudah pusing apa sama kamu sampai setiap hari kamu

0: datang bicara terus.
1: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP sih pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
0: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga akan update terkait dengan informasi terkait dengan kondisi cuaca terkini dan juga lalu lintas, serta kami akan hadirkan informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar. Dan langsung saja, Andre sapa rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Andre.
2: Baik. Dan di pagi hari ini Andre sapa terlebih dahulu di Sintang bersama dengan Dewi. Selamat pagi Dewi.
3: Pagi Andre dan pagi semuanya. Apa kabar?
2: Kabar baik, baik. Dan kalau di Sintang bagaimana kondisinya di pagi hari ini, Dewi?
3: Ya, masih berkabut ya. Kita masih harus menjaga kesehatan ekstra gitu ya, ekstra. Karena kabut masih menyelimuti kita, kabut asap, dan mudah-mudahan juga penanganan cepat gitu ya. Dan kita juga sebagai masyarakat sadar terhadap api, artinya tidak membakar sampah terlebih dahulu. Biasa kan ada yang suka membakar sampah di depan rumah atau di samping rumah atau di belakang rumah. Nah, untuk saat ini ditahan dulu, pastikan membuang sampah ke tempat sampah aja. Terus menjaga api juga ya, karena kan api itu kalau kecil jadi sahabat, kalau besar bisa jadi musibah ya. Oleh karena itu mungkin kita juga pastikan kalau mau pergi ke kantor atau keluar ke pasar dan lain-lain, pastikan lihat kompor gitu ya di rumah kita. Selain itu juga pastikan keamanan yang lainnya juga. Dan untuk arus lalu lintas, karena sekolah masih BDR ya di Sintang, jadi belum masuk, ya masih terlihat lengang lah ya. Kemudian tadi juga pas pergi itu memang jarak pandang terbatas, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Dewi. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin di pagi hari ini. Selamat pagi Okrin.
4: Selamat pagi Andre, Dewi, dan juga Wahyu di Sambas, juga pendengar pada pagi hari ini yang selalu standby ya di Kabar dari Kalbar. Sanggau pagi ini khususnya di kawasan Sabah Merah itu cuacanya masih berkabut dan juga mendung tampaknya ya. Cukup dingin ya suhunya pada pagi ini dan masih tampak lengang sekali. Namun aktivitas lalu lintas orang kendaraan seperti biasa. Kalau dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke daerah Bunut aman lancar Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sangga Okrin. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
5: Halo, selamat pagi Andre.
2: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya di pagi hari ini Wahyu?
5: Di Sambas pagi hari ini mendengarkan Andre, walaupun memang asap sudah tidak terlalu tebal karena memang kemarin sempat turun hujan. Tapi dampaknya sepertinya saya yang agak sedikit kurang enak badan hari ini rekan Andre. Jadi suara sudah mulai habis, tapi mudah-mudahan hari ini bisa fit kembali rekan Andre. Lalu lintas juga sepi karena memang beberapa proses belajar mengajar dihentikan di Kabupaten Sambas Andre.
2: Baik, kembali semangat ya pokoknya Wahyu ya untuk di sana ya, bersama dengan masyarakat di Sambas yang sudah mulai merasakan udara yang kembali perlahan baik gitu ya. Setelah kemarin sempat digempur dengan asap, dan semoga ini hujannya berlanjut ya Wahyu ya untuk di wilayah Sambas dan sekitarnya di waktu yang tepat tentunya ya. Dan ya pastinya kalau di Pontianak di pagi hari ini masih terpantau langitnya cerah tapi putih gitu ya untuk di langit kota Pontianak ini. Dan diperkirakan ini sepertinya cerah berawan untuk di hari ini rekan-rekan semuanya. Dan juga untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman masih terpantau sangat lengang tentunya di pagi hari ini, karena kemarin juga sempat keluar edaran kembali bahwa untuk anak-anak dari tingkat TK, SD dan juga SMP ini dirumahkan atau belajar dari rumah gitu ya, dengan proses daring tentunya ya untuk pembelajarannya. Dan yang pastinya untuk di pagi hari ini langsung saja kita lengkapi dengan informasi sorotan ya rekan-rekan. Kalau dari Pontianak di pagi hari ini menyoroti terkait dengan TNI Angkatan Udara yang menerbangkan 75 pompa air gitu ya ke Kalimantan Barat, yang mana ini untuk siap amankan karhutlah rekan-rekan semuanya. Dan terkait dengan hal ini, informasi yang bisa disampaikan bahwa sejalan dengan arahan dari pimpinan Angkatan Udara TNI AU hadir dan mengambil peran nyata dalam mendukung penanganan karhutlah melalui penguatan kemampuan Satgas Darat di lapangan. Dan untuk mendukung hal itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan dukungan 75 set pompa air yang dikirim langsung menggunakan pesawat TNI AU jenis CN-295 atau A-2903 dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan pesawat pengangkut tersebut mendarat dengan aman di Bandara Supadio pada Sabtu 22 Agustus 2026 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan di sini menurut Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono yang mengatakan bahwa bantuan peralatan ini akan didistribusikan kepada Satgas Darat sebagai perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan karhutlah di wilayah Kalimantan Barat. Dan Danlanut juga mengatakan bahwa setiap unit pompa air ini memiliki dimensi 350x280x450 mm dan dilengkapi dengan satu set selang lempar serta selang isap maksud kami. Dan di sini peralatan ini juga memiliki kemampuan untuk membantu membawa dan juga menyalurkan air menuju medan terjal maupun lokasi terpencil yang sulit atau tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Dan menurut Marsma TNI Sidik Setiono yang juga menjelaskan bahwa untuk mendukung hal ini, dukungan dari Kementerian Pertahanan ini diharapkan bisa membantu penanganan ancaman karhutlah yang dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan dan juga aktivitas masyarakat. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya, kita akan menuju ke Sambas. Ini kaitannya dengan Sambas turun hujan dan update karhutlah di Sambas seperti apa, Wahyu, silakan.
5: Baik rekan Andre, diinformasikan dari Kabupaten Sambas kemarin sempat turun hujan di beberapa titik Kabupaten Sambas yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh masyarakat Sambas. Turun hujan terutama di Sambas Kota itu terjadi pada pukul 15 sampai dengan pukul mendekati maghrib ya, dengan intensitas yang cukup tinggi. Kalau misalnya di Sambas Kota juga terjadi di beberapa titik yang lain seperti Kecamatan Truk Ramat di beberapa titik, kemudian Tangaran juga, dan beberapa titik di Kecamatan Paloh. Ini membantu untuk memperbaiki kondisi udara di Kabupaten Sambas, karena memang beberapa hari ini jarak pandang sudah sangat pendek sekali. Kalau misalnya di titik-titik yang paling parah itu seperti Kecamatan Tangaran, kemudian Tekarang dan juga Teluk Kramat dan Paloh, itu yang merupakan titik-titik kecamatan dengan kondisi udara yang sangat buruk. Dan memang untuk informasi karhutlah di Kabupaten Sambas kemarin mulai terbentuk juga tim-tim gabungan Dandim dan Kapolres langsung turun memadamkan karhutlah di Desa Sungai Baru sekaligus mencegah api mulas. Dan memang ini menjadi titik yang cukup parah juga di Kabupaten Sambas, dan memang kehadiran pimpinan TNI dan Polri tersebut memastikan proses pemadaman dan pendinginan lahan berjalan dengan efektif. Dan memang di lokasi keduanya turut membantu dan memantau kondisi titik api sekaligus arahkan personil dalam menangani kebakaran. Pergerakan dari masyarakat juga meningkat, terutama di titik-titik yang sudah mulai membakar bukan hanya lahan, tetapi juga perkebunan aktif warga, rekan Andre. Nah, di beberapa titik di Teluk Kramat juga sudah ada kebun warga yang terkena dampak daripada karhutlah ini. Jadi bukan hanya lahan-lahan yang kosong, tetapi juga kebun-kebun aktif warga itu beberapa terbakar. Tapi kita doakan mudah-mudahan hari ini cuacanya membaik atau mungkin paling tidak mungkin turun hujan di beberapa titik yang lain, dan itu sudah cukup untuk ya paling tidak memperbaiki tadi kualitas udara di Kabupaten Sambas, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas Wahyu, dan semoga berangsur baik juga untuk di daerah sana di Sambas, dan juga semoga di Pontianak juga disusul ya untuk turun hujan yang merata juga ya, supaya jadi kondisi
3: ya, Wahyu kesini juga ya.
2: Baik, ke Sintang juga, pokoknya ke wilayah Kalimantan Barat ya, merata gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kita juga masih membahas terkait dengan efek dari kualitas udara yang tidak baik gitu ya. Nah, di Sintang kali ini kaitannya dengan kualitas udara yang menurun, BMKG Sintang himbau warga untuk gunakan masker. Seperti apa informasinya? Dewi, silakan.
3: Terima kasih Andre dan rekan-rekan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga September mendatang. Minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir mulai berdampak langsung pada penurunan kualitas udara di wilayah ini. Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan alat pengukur particulate matter atau PM2.5, kualitas udara di Sintang sempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Menyikapi hal tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pernapasan. Hal itu disampaikan pada 20 Agustus 2026. Darmawan memperkirakan bahwa kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam sepekan masih, bahkan ke depan masih akan didominasi cuaca cerah berawan, kendati ada sedikit potensi hujan yang diprediksi. Intensitasnya belum mampu menyudahi fase kemarau secara keseluruhan. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan setidaknya 2 bulan ke depan. Kita juga perlu mewaspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering, artinya akan ada curah hujan, namun nilainya masih di bawah normal. Sementara untuk bulan Oktober nanti, mudah-mudahan sudah mulai ada curah hujan yang signifikan sehingga karhutlah akan berkurang. Melalui informasi peringatan ini, BMKG Sintang berharap sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan kesadaran masyarakat dapat terus ditingkatkan guna mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperburuk kualitas udara di Kabupaten Sintang. Demikian, Andre.
2: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini. Dan kita lanjutkan kembali untuk informasi lainnya di pagi hari ini, pendengar. Nah, kali ini terkait dengan wilayah Sanggau yang matangkan persiapan Festival Lestari 2026. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai mematangkan persiapan menghadapi Festival Lestari ke-6 yang berlangsung tanggal 9 hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Harpena. Ya, persiapan dilakukan melalui rapat bersama panitia dan juga pelaku UMKM ya, untuk memastikan seluruh potensi daerah ini dapat ditampilkan. Kemudian dikatakan rangkaian Festival Lestari diawali di Kota Pontianak dengan talk show, ya, kemudian juga peluncuran program unggulan daerah dan forum bisnis. Kegiatan kemudian berlanjut ke Kabupaten Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, ya, melalui berbagai agenda yang memang mengangkat potensi alam, kemudian ekonomi dan juga budaya lokal. Kemudian Festival Lestari ini akan menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan dan potensi daerah Sanggau. Kemudian sejumlah produk UMKM, kemudian kuliner, kain sabang merah, hingga kain kelengkang ini akan menjadi bagian dari yang akan ditampilkan nanti. Kemudian selain produk UMKM, potensi pariwisata dan juga budaya Sanggau juga akan diperkenalkan dalam festival tersebut. Berbagai tarian daerah yang sebelumnya meraih prestasi di tingkat daerah hingga provinsi juga disiapkan untuk ditampilkan. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
2: Baik, Okrin, dan tentunya pendengar, itu dia tadi informasi dari Sanggau. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi lainnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Dari Kalbar.
6: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Iya lho, kusimu. Bismillah.
6: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
8: Wah, Mar, aku kru, wah kamu.
6: Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik nek bisa ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda dan jamin TikTok Tarui.
10: Ho ho ho ho ho ho ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok buang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, tuh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Kali ini terkait dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Barat yang perluas sosialisasi beasiswa BPDP sawit. Nah, kali ini informasi sorotan ini datang dari Pontianak. Terkait dengan hal ini, sosialisasi ini akan diperluas hingga sekolah-sekolah di sekitar perkebunan sawit untuk menjangkau calon penerima secara lebih optimal. Dan di sini menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang mendorong perluasan sosialisasi beasiswa BPDP sawit sebagai upaya untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak yang di daerah yang terkendala biaya. Dan menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Syarif Faisal, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri yang mengatakan bahwa sistem beasiswa dari BPDP ini telah siap sehingga pemerintah di daerah ini fokus membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Dan menurut Syarif, saat ini penerima beasiswa dari Kalimantan Barat baru mencapai 594 orang. Pihaknya mendorong peningkatan kuota hingga 1.500 bahkan sampai 2.000 penerima, termasuk melalui perguruan tinggi di daerah, sehingga lebih banyak anak Kalbar dapat menempuh pendidikan di bidang kelapa sawit. Dan Dinas Pendidikan Kalbar juga menilai program tersebut tidak hanya membantu pembiayaan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi sumber daya manusia untuk mendukung industri sawit. Jadi edukasi melalui program ini diharapkan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan sawit, termasuk pentingnya penggunaan bibit unggul. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan lanjut lagi kita ke informasi lainnya. Kita bergeser ke Sanggau terkait dengan di Semula Kalbar ini salurkan lebih 40 ton telur ke daerah. Seperti apa informasinya, Okren, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya terus memperkuat kolaborasi dalam penyediaan telur bagi masyarakat di berbagai daerah. Kepala Bidang Peternakan Disbuna Kalbar, Novita Salim, menyampaikan hingga Agustus 2026, lebih dari 40 ton telur ini telah disalurkan ke 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan dukungan tersebut dapat diberikan untuk bazar, hari raya keagamaan, kemudian operasi pasar hingga gerakan pangan murah. Dan dia menyebut pemerintah daerah cukup mengajukan surat atau undangan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Penyaluran telur ini telah menjangkau hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat, dan langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh telur dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, selain Sanggau, ia menyebut dukungan penyediaan telur ini juga dilakukan secara paralel di sejumlah daerah seperti Kapuasulu dan juga di Bengkalis. Sayang, ia memastikan fasilitas akan terus diberikan sesuai kebutuhan dan juga permintaan dari pemerintah daerah maupun pelaksana kegiatan. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
0: Baik, Okrin, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sanggau di pagi hari ini. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan resmikan 22 proyek. Bupati Sintang ini sebut harus berdampak nyata pada masyarakat. Seperti apa informasinya, Dewi? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan yang dikerjakan melalui anggaran 2025-2026. Bupati Sintang Gregorius Haukulanus Bala menegaskan pembangunan ke depan akan lebih diarahkan pada program prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan 22 proyek dipusatkan di Gedung Instalasi Pemeran Sarana Rumah Sakit IPSRS RSUD ADM John Sintang pada 20 Agustus 2026. Bupati Sintang mengatakan kebutuhan pembangunan di Sintang masih cukup besar, sementara kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu selektif dalam menentukan program pembangunan. Dan ia mengatakan ke depan harus dilaksanakan dengan skala prioritas, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang semakin baik diharapkan dapat mempermudah masyarakat menjangkau pusat pelayanan maupun kegiatan ekonomi. Peningkatan akses tersebut juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Bupati meminta seluruh perangkat daerah memperkuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pembelian hasil pembangunan. Masyarakat turut diharapkan berperan menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat terus dirasakan dalam jangka panjang. Demikian, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sintang Dewi, dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan surat edaran baku eda kepada UMKM menjadi sorotan di Sambas. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
3: Benar sekali rekan Andre, sebuah surat dari Badan Keuangan Daerah ataupun Bakuda Kabupaten Sambas terkait dengan pendataan dan penetapan BBTJ, makanan dan atau minuman, menjadi perhatian masyarakat. Jadi pekan lalu, sekitar pekan lalu, banyak masyarakat yang membagikan pengalamannya di situasi kondisi usaha yang tidak terlalu membaik di beberapa waktu belakangan ini. Dikirimi surat dari teman-teman Bakuda ataupun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas terkait dengan itu dia tadi, pendataan kemudian pembayaran untuk PBTJ. Hal ini kemudian menuai pertanyaan daripada masyarakat, terutama terkait dengan apakah ketentuan tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha kecil. Seperti salah satunya yang paling viral ini adalah pedagang minuman yang menggunakan gerobak, karena memang ketentuan dalam surat tersebut, PBTJ ini adalah pajak barang dan jasa tertentu, bukan PPN ya. Dan memang penerapan terhadap masing-masing usaha ini tentunya nantinya memiliki ketentuan dan kriteria objek pajak yang berlaku. Dan banyak masyarakat menilai bahwa pengajuan, maksudnya pendataan ini masih kurang tepat sasaran, karena memang suratnya dibagikan di banyak UMKM-UMKM yang terhitung masih kecil di pandangan masyarakat. Dan masih belum ada konfirmasi dari Badan Keuangan Daerah atau dari Bakuda Kabupaten Sambas terkait dengan ini, apakah ini bentuknya hanya pendataan saja atau mungkin langsung kepada penagihan pajak untuk teman-teman UMKM sebesar 10%. Itu diharapkan, Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi penutup dari Sambas di pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan lainnya. Terima kasih untuk Dewi yang ada di Sintang.
2: Ya. Ya, Andre, terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Sehat selalu buat kita.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, dan juga terima kasih untuk Kokrin yang ada di Sanggo.
1: Terima kasih, Andre.
0: Baik, dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak. Dan untuk Anda mungkin yang terlewat mendengarkan update informasi dari kami di pagi hari ini, bisa lihat yang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami harus akhiri Kabar dari Kalbar edisi kali ini di tanggal 24 Agustus 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan KDK. Mudah-mudahan informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda, dan kami lengkapi lagi informasi Anda untuk mengikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional, pukul 7 waktu Indonesia Barat.
5: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah.